102.2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Kembali lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Masih lagi dengan kabar-kabar hangat ya, kabar-kabar terbaru di edisi pekan ini. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas banyak yang viral-viral di media sosial, sekarang saya mau ajak kamu buat melihat updatean yang jauh lebih hangat dan jadi sorotan utama ya masyarakat Indonesia di tanah air sepanjang minggu ini. Topik yang pertama paling banyak menyita perhatian publik itu terutama buat para orang tua nih dan calon mahasiswa yang udah habis menyelesaikan studi di SMA atau SLTA. Ini pada tegang banget pengumuman hasil UTBK SNBT 2026 yang baru saja dirilis resmi oleh panitia SNPMB minggu ini. Wah, media sosial langsung penuh ya sama tangisan haru yang lolos dan tentu saja pelukan hangat nih buat yang belum beruntung. Jadi buat teman Pro 2 semuanya atau kamu yang mendengarkan dimanapun berada, yang kemarin mungkin berhasil lolos ke PTN impian kamu, perguruan tinggi negeri impian kamu, kita ucapkan selamat ya, selamat buat kamu semuanya dan perjuangan baru dimulai. Perjuangan baru dimulai. Tapi buat yang belum lolos, ya masih banyak jalur mandiri, kedinasan, kampus swasta yang keren-keren gitu kan. Atau kamu bisa mungkin ada yang lamar beasiswa kali ya kan. Jalan sukses kamu itu tidak bakal tertutup cuma karena satu pengumuman doang. Oke, semangat aja. Jadi untuk kamu yang udah lolos, selamat. Dan yang belum, mungkin jalur kamu di tempat lain yang akan menentukan kamu jauh lebih sukses dan lebih berhasil. Jangan kemana-mana, masih di Spada. Banyak lagi info hangat yang bakal kita hadirkan buat kamu.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh,
1: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Iya nih.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Cinta produk dalam negeri adalah suatu gerakan atau sikap yang mendorong masyarakat untuk lebih memilih, menggunakan, dan mendukung produk-produk yang diproduksi di dalam negeri atau lokal daripada produk impor. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk lokal dan dampaknya terhadap perekonomian, budaya, dan masyarakat. Berikut tujuan cinta produk dalam negeri. Yang pertama, dengan membeli produk dalam negeri, masyarakat membantu meningkatkan pendapatan produsen lokal yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dengan dukungan konsumen, produsen lokal terdorong untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk mereka agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan tradisi suatu daerah. Dengan mencintai produk dalam negeri, masyarakat turut melestarikan warisan budaya tersebut. Dan dengan lebih memilih produk lokal, negara dapat mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi. Dan tujuan cinta produk dalam negeri yang terakhir yaitu, masyarakat yang mencintai produk dalam negeri cenderung memiliki rasa kebanggaan terhadap produk dan budaya lokal yang dapat memperkuat identitas nasional.

0: Solo FM. Teman terbaik kamu.
1: Nomor 2 masih di sepeda. Oke, info-info hangat lagi pagi ini ya. Jadi kamu yang mau tahu tentang beragam info terbaru dan terhangat, oke, kita buka lagi pagi ini kabar tentang isu ekonomi, ya kan? Isu ekonomi yang apa? Jadi dampaknya langsung berasa ke dompet masyarakat gitu loh. Nah, ini gini, perbincangan soal rencana implementasi pembatasan BBM bersubsidi. BBM bersubsidi itu ada Pertalite dan Solar, kembali memanas setelah pemerintah memperketat aturan penggunaan QR Code di berbagai wilayah. Banyak warga yang mulai bersiap-siap dan berdiskusi soal dampaknya ke harga kebutuhan pokok kita sehari-hari. Jadi ini gimana nih? Waduh, silakan ya, mungkin dipikirkan gimana caranya untuk mengatasi kalau misalkan benar-benar BBM bersubsidi dibatasi. Waduh, ini pengaruhnya besar sekali ya dampaknya untuk ekonomi masyarakat, untuk UMKM, untuk transport, untuk semuanya. Nah, itulah, semua infrastruktur pasti terkena dampaknya. Jadi juga bukan cuma soal BBM nih, ada isu potongan iuran TAPERA. TAPERA apa? Tabungan Perumahan Rakyat. TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat ya. Nah, ini masih jadi trending topik juga yang hangat didebatkan oleh para pekerja, baik itu ASN, pegawai swasta di seluruh Indonesia, kaitannya dengan regulasi penataannya ke depan gitu. Jadi buat kamu yang mungkin udah punya tabungan Perumahan Rakyat, nah ini mungkin akhir-akhir ini lagi banyak ya, lagi pada di bahas kaitannya dengan isu pemotongan iuran. Oke, dan untuk selengkapnya kamu bisa telusuri informasinya di rri.co.id. Kamu bisa akses ya RRI Digital, di download aplikasinya dan cari tahu beragam informasi terbaru dan terupdate, bahkan terkeren-keren, semuanya ada di RRI Digital. Oke, jangan kemana-mana, kita masih di Pro 2 dengan inspirasi pagi dan juga info terhangat yang lagi booming atau lagi banyak dibahas hari ini. Tetap di Pro 2.

0: ada lagi kak.
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Cokronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan Cokronegoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Emang Pro 2. Oke, berikut lagi ada informasi terhangat juga. Ini mungkin kabar yang terakhir ya, kaitannya dengan lonjakan kasus DBD di beberapa wilayah tanah air. Apa ini benar ya? Nah, setelah saya coba telusuri nih, apakah benar atau tidak. Nah, ada beberapa media yang memberitakan, waduh. Jadi soal lonjakan kasus demam berdarah dengue atau DBD demam berdarah ini bukan masalah sepele yang bisa kita abaikan begitu aja. Kementerian Kesehatan juga mencatat tren kenaikan kasus ini dipicu oleh cuaca pancaroba ya yang lagi tidak menentu di beberapa wilayah tanah air. Jadi kadang hujan deras ya kan, harusnya udah musim kemarau masih ada hujannya, terus tiba-tiba panas terik gitu kan. Nah, genangan-genangan air bersih yang tersisa setelah hujan itulah mungkin kemungkinan ya, ini tempat paling mewah ini buat nyamuk Aedes aegypti nih berkembang biak. Kalau kita abaikan, populasinya bisa meledak dalam hitungan hari. Apalagi buat kita yang ada di wilayah Atambua dan sekitarnya nih, kita juga harus curi start buat melakukan pencegahan sebelum kasusnya ikutan naik seperti di kota-kota lain di lingkungan kita sendiri. Jadi tidak usah tunggu, tidak perlu tunggu fogging ya kan, apa-apa fogging dulu dari petugas kesehatan. Karena fogging itu sebenarnya cuma membunuh nyamuk dewasa, bukan jentik-jentiknya. Makanya jangan sampai ada jentik. Seperti cara sederhana yang sering dikasih tahu ke kita waktu kita masih SD, masih TK ya, oleh guru-guru kita disuruh gerakan membuat 3M. Sekarang udah ada 3M plus gitu kan. Tetap ada di tangan kita sendiri, ini senjata paling ampuh. Jadi lewat gerakan 3M plus kita pas hari yang cocok pas di akhir pekan libur buat bersih-bersih ya, bareng-bareng kita menguras ya.

masih ada sisa airnya dikuras dulu, dibersihkan udah sekarang, dibersihkan, ada kayak ada jentik-jentik hitam di pinggir bak mandinya atau di ember tempat penampungannya, itu dibersihkan, digosok lah minimal, terus dibuang ke tanah biar mati jentiknya. Terus kita tutup rapat-rapat semua wadah penampungan. Kalau tidak terlalu dipakai, mendingan dikeringkan aja, nggak usah diisi air ya. Tapi kalau dipakai ya ditutup rapat-rapat, jangan sampai ada celah gitu. Kita daur ulang barang-barang bekas yang berpotensi ini yang menampung air hujan di sekitar rumah. Kalau barangnya tidak terlalu ini, mendingan dirapikan, dibakar, dibuang, dibuat apa gitu, umpan api buat kayu bakar mungkin ya. Nah, plusnya nih, jangan lupa ya, hindari kebiasaan menggantung pakaian bekas. Iya benar juga ya, di belakang pintu biasanya paling banyak. Di belakang pintu, di dinding, di mana di regel ada pakunya, pasti ada gantungan. Nah ini nih, sebenarnya ini juga jadi apa ya, tempat favorit nyamuk untuk bersembunyi. Kalau perlu pakai lotion anti nyamuk ya, tempur 2 atau pasang kelambu kalau pas tidur biar nyamuknya tidak tembus, tidak menggigit. Ya tuh, terutama buat adik-adik kita yang masih kecil ya kan, adik-adik yang masih imut-imut tuh, kasihan banget. Ingat ya tempur 2, gejala awal DBD itu mirip sama dengan demam. Mirip sekali. Panas tinggi biasa, mendadak tiba-tiba nyeri-nyeri sendi ya kan, sendinya nyeri, terus badan lemas. Jadi kalau ada keluarga atau teman yang demamnya tidak turun-turun selama 2 atau 3 hari, wah jangan dibiarkan, atau jangan cuma dikasih obat menurun panas, tapi harus waspada nih. Sesegera mungkin, jangan ragu untuk langsung ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan yang paling dekat biar cepat penanganannya. Lebih waspada kan, kita harus lebih waspada, daripada kalau kita terlambat mah gak bisa lagi diobati, susah. Jadi mending mencegah. Mari kita jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita tetap sehat dan bebas dari demam berdarah atau DBD. Oke, teman berdua, saya bakal balik lagi terus menemani kamu dengan lagu-lagu yang keren untuk menaikkan mood kamu di akhir pekan, di hari Sabtu. Jangan kemana-mana, tetap di 99,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Buat kamu yang menonton film favorit, yuk disiapkan film favoritnya. Bakal saya hadirkan nih, Silang 7. Ini dia.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Guys, pada selamat pagi teman Pro2 dengan saya Ari Leon. Ngomong-ngomong soal budaya, kita punya warisan budaya yang sangat keren. Makin kesini semakin dilestarikan, suatu yang unik, antik, bahkan bernilai. Nah, tren unika saat ini menjadi sebuah tren fashion yang modern banget, menjadi sangat mahal karena mungkin makin langka ya. Nah, untuk itu perlu ya untuk menjaga kekayaan warisan budaya kita supaya jangan hilang, apalagi diambil orang. Nah, kita akan bincang-bincang kaitannya dengan tenun ikat, kebanggaan akan tenunan saat ini sebagai warisan budaya. Saat ini kita sudah bersama Kakak Ferdinand. Selamat pagi.
1: Baik, Ari. Selamat pagi, sahabat milenial Pro 2 atau buat dimanapun berada. Apa kabar semuanya nih?
0: Saya mewakili ya, kabarnya baik semuanya.
1: Iya.
0: Oke, kami baik selalu ya, sehat ya.
1: Sehat selalu, puji Tuhan, bersama keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Walaupun cuacanya panas-panas
0: dingin-dingin. Panas-panas dingin-dingin gitu ya.
1: Iya, betul sekali,
0: Kak Ari. Oke, okay, BDW, Kak Tommy punya pakaian yang terbuat dari tenun nggak sih?
1: Kalau untuk bicara mengenai pakaian yang terbuat dari tenun, sangatlah banyak.
0: Sangat banyak.
1: Salah satu pencinta tenun, Kak Ari.
0: Wow, luar biasa ya. Itu kenapa sih kamu bangga banget pakai tenunan di era sekarang, kan udah modern?
1: Iya, betul sekali, Kak Ari ya. Kenapa saya bangga? Karena saya melihat warisan nenek warisan budaya ya, warisan nenek moyang kita tuh sangat beragam sekali, dan ketika kita gimana ya menggunakan kain tenun tuh, apalagi kalau dimodifikasi dengan bahan-bahan yang lebih modern, itu kayak punya nilai
0: tambah
1: historis tersendiri kan gitu.
0: Oke, jadi kayak lebih kelihatan mewah gitu ya.
1: Betul sekali, Kak Ari.
0: Nah, Kak Tommy sendiri ini kan suka atau sangat bangga pakai pakaian yang bermotif tenun gitu. Nah, ini kalau makin kesini kan produksinya juga makin kurang kan. Nah, ini kira-kira gimana nih caranya melestarikan tenunan sebagai kekayaan budaya kita yang tidak boleh sampai hilang gitu.
1: Ya betul sekali, kita lihat sekarang apalagi zaman ilmiah seperti ini kan banyak sekali yang tenunan-tenunan Jepara ya.
0: Iya.
1: Tenunan Jepara banyak sekali ya. Caranya kalau kita sebagai generasi muda terus anak-anak milenial zaman sekarang ini, ya caranya salah satunya adalah kita memperkenalkan tenunan-tenunan kita yang luar biasa dengan berbagai corak itu dengan yang menggunakan kain tenun dimanapun kita berada gitu. Supaya orang tahu bahwa oh ternyata kita di Indonesia khususnya di Provinsi Tenggara Timur, lebih khususnya lagi di Kabupaten Perbatasan itu memiliki sekali banyak budaya-budaya yang kita anggap salah satunya itu kain tenun, Kak Ari gitu.
0: Oke. Nah, Kak Tommy sendiri paling suka tenunan dari daerah mana sih?
1: Kalau saya sih lebih suka itu tenunan tetun sama bunak sama kemak gitu. Tiga itu saya lebih suka karena memang kebanyakan motif-motifnya berbeda-beda sih, Kak Ari, tergantung.
0: Motif-motifnya itu lebih suka yang tenunan pakai futus atau yang apa itu namanya? Sulaman ya?
1: Floyd itu lebih bagus, futus lebih bagus daripada Floyd karena Floyd itu dia kan timun tenggelam. Jadi kalau orang yang menjahit ini kalau enggak ini enggak susah, Kak Ari.
0: Nah, ini dikhawatirkan kan takutnya anak-anak sekarang tuh udah apa istilahnya sudah tidak belajar lagi ya bagaimana cara menenun cara untuk duduk. Bayangkan duduk cuma sejam aja buat tenun kayaknya bosan kayaknya ya. Ini kira-kira kedepannya ini bakal apa ya, maksudnya generasi penerus yang memproduksi kain ini kira-kira dari Kak Tommy sendiri menilai akan aman atau tidak nih?
1: Nah, kalau saya sih kedepannya pasti akan aman karena sekarang puji Tuhan banget ya pemerintah kita NTT khususnya di Kabupaten Belu sudah mulai masuk sampai ke desa-desa melakukan pembinaan-pembinaan untuk generasi muda, membuat kelompok-kelompok kecil. Jadi otomatis walaupun zaman berkembang tapi tenunan kita tetap dilestarikan gitu.
0: Nah, WDW katanya kalau kita jahit ya, jahit busana ya, atau fashion gitu, kalau pakai tenun itu harganya agak lebih mahal dibanding jahitan biasa, benar nggak sih?
1: Betul, betul sekali Kak Ari, karena memang untuk tenunan itu memang apa ya, salah satunya harmonis tersendiri, terus beda, dia beda, beda sekali. Jadi agak, memang penjahitnya memang harus berhati-hati gitu. Kalau salah jahit aja itu akan menghilangkan kayak modisnya apa, itu akan salah jelek nanti kelihatannya gitu.
0: Jadi bisa mengurangi estetik dari tenun itu ya?
1: Betul sekali. Okay.
0: Nah, ketika kamu pakai pakaian yang bermotif tenun gitu, kamu paling bangga itu ketika berada di mana sih?
1: Nah, ketika saya menggunakan kain tenun, saya bangga sekali ketika berada di antara teman-teman yang berasal dari luar Kabupaten Belu. Nah, okay. Nah itu tuh bangga banget ya, apalagi kalau kita sampai tampil di nasional, itu tuh wow banget Kak.
0: Wow, ibaratnya ini kita mempromosikan gitu ya.
1: Yes, benar.
0: Oke, okay. Pernah tidak sih pas kamu pakai gitu ada yang tanya, ini dapatnya di mana sih, berapa sih, boleh nggak sih kita beli gitu?
1: Banyak sih Kak Ari, kalau saya pakai pasti teman-teman pasti tanya, ini dapatnya di mana, harganya berapa, jahitnya di mana sih, kayak rapi banget gitu. Jadi tanya-tanya kayak gitu, sering.
0: Oke, okay. Berarti laku banget ya tenunan kita ini. Oke, okay, nah Tommy sendiri, apa yang mau disampaikan nih buat milenial? Ada harapan atau pesan apa yang mau disampaikan kaitannya dengan menjaga tenun?
1: Baik. Pesan saya untuk kaum milenial khususnya Pro 2 dimanapun berada, kita sebagai generasi muda jangan pernah jangan pernah malu untuk mempromosikan budaya kita itu. Yaitu dimanapun kita berada selalu menggunakan tenun, biar orang tahu ini adalah ciri khas kita gitu. Nah kan zaman sekarang kan tenunan bukan hanya untuk pakai untuk kebala, dipakai untuk acara-acara adat, tapi bisa dimaksudkan berbagai outfit yang kita gunakan. Keren kok.
0: Yaudah.
1: Jadi setelah melestarikan budaya kita, jangan pernah malu untuk menggunakan tenun.
0: Yes, oke. Okay. Semakin kesini tenunan semakin jadi modern gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Okay. Baik, terima kasih banyak nih Kak Tom buat waktunya ya, singkat.
1: Oke, sama-sama Kak Ari.
0: Selamat kembali menjalankan aktivitas. Sukses selalu, selamat pagi.
1: Amin, selamat juga pagi.

0: langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Teman-teman dua, kita tadi baru saja ngobrol tentang budaya yang mana sangat melekat bagi seorang pemuda di Belu yang memiliki profesi sebagai seorang entertainer. Jadi banyak koleksi tenunan, banyak pakaian dengan motif kombinasi tenun yang diakuinya sebagai salah satu penyemangat atau yang membanggakan dirinya ketika berdiri di depan banyak orang, apalagi berada di antara milenial atau anak-anak muda atau orang-orang dengan budaya yang berbeda-beda. Jadi benar-benar menunjukkan ciri khas atau identitas diri sebagai salah satu milenial asal daerah NTT. Jadi ada bangga, ada rasa suka, dan semakin memberi kepercayaan diri yang penuh buat seseorang untuk bisa tampil dengan prima di depan, apalagi depan banyak orang. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kita juga untuk bangga dengan identitas kita dengan mengenakan pakaian adat atau motif tenun kita sebagai ciri khas orang NTT. Oke, kita masih di Sepada sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, kembali saya bingkiskan sederet lagu menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Tetap di Pro 2 hari ini.

0: semester-semester sebelumnya.
1: Pemain yang kira-kira menurut Bung Robi sendiri itu bagus sekali untuk dunia secara umum keseluruhan semuanya.
2: Untuk sekarang Kylian Mbappe, karena kita tahu sendiri Mbappe saat ini salah satu pemain yang menurut saya punya skill, talenta yang sangat luar biasa.
1: Ya.
2: Dia bermain di klub-klub yang besar seperti Paris Saint-Germain kemarin,
1: ya,
2: terus hijrah lagi ke Real Madrid. Mm-hmm. Meskipun di Paris, dia tidak pernah membawa Paris Liga Champions, juara Liga Champions.
1: Giliran pindah,
2: ya. Parisnya juara. Hancur, kacau. Ya, jadi itulah dinamika yang ada di sepak bola.
1: Okay.
2: Tapi kalau untuk dari kita, kalau terkait masalah membahas tentang calon-calon pemain terbaik, banyak sih sebenarnya.
1: Banyak.
2: Itu ada Lionel Messi yang kita tahu kemarin dia menjadi top skor, sekalipun ini menjadi Piala Dunia terakhir.
1: Ya, betul.
2: Tapi dia pasti menjadi salah satu motor penggerak dari Albiceleste,
1: ya,
2: Argentina.
1: Ya. Pemain yang kira-kira menurut Bung Robi sendiri.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi.

Ngomong berdua, waktu itu mengantar kita di pukul 9 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kebersamaan kita sejak pagi tadi, udah banyak lagu-lagu kami hadirkan menemani suasana akhir pekan kamu, menikmati aktivitas atau rutinitas kamu. Yang lagi tidak liburan, bersyukur ya hari ini bisa dapat tambahan rejeki lagi. Daripada libur gak ada tambahan kan? Oke, tapi bersyukur juga buat yang liburan hari ini bisa refresh otak, bisa istirahat, bisa berlibur, dan banyak rencana yang bisa dijalankan hari ini, besok, dan mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas nanti di pekan depan. Saya Ari juga mau pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita jumpa lagi besok. Selamat menikmati akhir pekan kamu, dan sampai jumpa.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dan nih.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa? Boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Okay.
2: Buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran kok gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ. Okay. Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lalu banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, oh ya. Benar, berhasil berarti. Berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
1: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
2: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo, Arab, terus
0: oh itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video gak jelas.
0: Iya,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Indovidgram.
0: Iya, IVG. Ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih, bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Iya, iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa Om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti Mas Dan harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start.
2: Aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu Om.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
0: masuk kelas
1: di kantin.
0: Oh, di kantin jangan-jangan. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamaliel. Kalau Gamaliel tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
0: Oke.
1: Okay. Makanya
0: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas. Dan ini di kelas pernah lihat enggak?
2: Oke. Okay. Kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016 gua 2010 berarti kan
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi
1: sekarang enggak. Sekarang gua kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Iya kan, awal-awal sih
2: itu. Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
0: Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini. Gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
2: Struggling banget iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasilin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Right.
0: Nah, kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video tuh paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
0: Oke. Okay.
2: Itu. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren tuh kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: strategi itu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
0: Kalau nyari rumah hook bagus
1: ya.
0: Iya.
1: Ada hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Oh, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya, secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: raw
0: gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live natural, stream ya. Siapa Marathon. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Kayak gitu.
0: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Iya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual.
0: Okay.
2: Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Iya.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
0: Ya,
2: misalkan kita produknya produk yang menengah ke atas, itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Oh gitu. Iya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya nggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Ya
1: kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan.
0: Iya betul.
1: Etalasnya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan Melodyne.
0: Oh iya.
1: Kalian diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
0: Enggak.
1: Jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Oh ya kan?
1: Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu, kayak yang dipakai Om Rio nih. Ya, kacamata tapi kuning.
1: Sama gua, dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
0: Oke, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu, lo penasaran gak?
2: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu kan?
0: Ternyata enggak. Serius. Lo gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang gak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya.
2: Ya, jadi sesuatu juga
1: maksudnya. Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gue kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini enggak.
1: Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodyne ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gue gimana bacanya?
0: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Jadi bayar dong.
1: Oh, jadi uang. Ya, oke.
0: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapat segini nih.
0: Betul.
1: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
0: Yes.
1: Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
2: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan.
1: Mm-hmm.
2: Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar, yang nggak
1: dibusin
2: pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis, ya nggak jadi apa-apa.
1: Oh iya. Sama juga kan Om Rio, di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
2: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
1: Oke.
2: Yang paling banyak.
1: Oke.
2: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis.
1: Okay.
2: Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
1: Dikasih janji itu ya.
2: Karena enggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
1: Cuman
2: proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget, sama ya lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
1: Harus.
2: Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang-kadang, iya om, jalan. Ntar kita cek, enggak nih hari ini dia gak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya gak konsisten.
1: Gak konsisten.
2: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
1: Okay.
2: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
1: asik,
2: Taylor Swift.
1: Iya.
2: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
1: Tapi
2: yang dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
1: dari views dan pendengar.
2: Dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
1: Sepi juga gitu.
2: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
1: Kayak bagus ya.
2: Iya, itu sih keren.
1: Jadi bertahap memang ya.
2: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
0: Ya, proses.
1: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
2: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu.
1: Cuma
2: kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa, lagu kan, sama dianya gitu.
1: Jadi menjualnya ini nggak cuma lagunya doang, tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
2: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, baru meletak tapi belum matang di puun.
1: Belum di pohon, belum dipetik ya. Baru meletak
2: kebanyakan nih. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul. Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih. Gua harus ada ini dulu kan gitu. Biasanya ya. Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan. Ya, dia enggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Blunder juga.
2: Ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
2: Harus gitu.
1: Harus dong. Gitu ya.
2: Jangan marah sama Tuhan kan.
1: Iya benar-benar.
2: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral. Ini banyak.
1: Iya.
2: Kebanyakan gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
1: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
0: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
1: Nggak salah juga.
0: Cuman
1: ya?
0: Memang banyak orang yang
2: instan ya, pengen.
0: Menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
1: Iya, yep, betul.
0: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
2: Udah nggak bisa ke mall.
0: Iya, betul.
2: Minta tanda tangan.
0: Dulu,
1: artis banget.
0: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke.
0: Youtuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
0: Iya, suka ngeprank. Okay. Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh, lupa.
1: Apa Conjuring?
0: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
0: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke.
0: Okay. And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
1: Oh, di banet akhirnya.
0: Di banet.
1: Oh, gila.
2: Waduh.
1: Nggak boleh ke mall itu?
0: Nggak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang
0: lupa,
1: di Depok?
0: Lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
2: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
1: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
0: Betul.
1: Iya. Gak boleh, apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya...
2: Etiknya
1: nggak bagus lah ya.
2: Iya.
0: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
1: Oh iya.
0: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
1: Oke.
0: Okay. Cuman di Indonesia kan, wah nggak natural nih apa segala.
1: Iya.
0: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
1: Betul.
0: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuma kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
1: scripted jadinya, gitu ya. Iya.
2: Karena dunia berbeda. Karena dunia entertain tuh panggung sandiwara.
1: Asik tuh, dunia
2: kata
1: ini. Iya.
0: Nah, balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
2: spontan maksudnya.
0: Spontan. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong,
1: jadi,
0: benar enggak?
1: Jadi problem ya.
0: Mengganggu orang juga gitu.
1: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
0: Pasti.
1: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
0: Ya
1: tergantung.
0: Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
1: Oke. Okay.
0: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
1: Oke. Okay.
0: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
2: oke aja.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
2: Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
1: Bisa jadi.
2: Makanya ditangkap kan gitu.
1: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
0: Iya.
1: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
0: Betul.
1: Menurut lu gimana, Mas?
0: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
1: Mungkin.
0: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
1: Banyak banget.
0: Orang Indonesia biasanya gitu.
1: Banyak
0: kan
1: banget.
0: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
1: Iya.
0: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
1: Iya. Dan Mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
0: Betul.
1: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
0: Iya, gitu ya.
1: Iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
0: Betul.
1: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
0: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
1: Iya, bener. Pasti gak jauh-jauh ya.
0: Gak jauh-jauh.
2: Ya, sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, CGF.
1: CGF.
2: Terus dia udah mulai nih, seorang misalnya aku ya.
1: Iya.
2: Dari awal. Terus lama-lama, kasih mile 9 lah.
1: Asik.
2: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
1: Kasih fish.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
1: Woi deh.
2: Udah ribet banget mainnya.
1: Iya, udah ribet banget.
2: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke tiga jurus lagi.
1: Oh iya. Udah paling gampang. Udah
2: paling gampang.
1: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya. Iya, iya.
2: Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
1: Betul. Ya
2: kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
1: Bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
1: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah not 11 gini, segala macam enggak.
1: Iya, bener.
2: Jadi tahu porsinya.
1: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
2: Iya, semua diembat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
1: Oh iya, apaan nih gitu.
2: Lagunya pop.
1: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
2: Iya,
1: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat ngegapai, biasanya mereka menyerah tuh.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke. Okay,
2: karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke oke oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh sampai kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di sekolah.
0: Iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur lagi masih.
0: Iya. Masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi
0: ada P4 nih.
1: Nah, ini ada nilai sama sekarang. Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar. Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan. Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah. Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Eh, gue menang dong. Gue gak tau P4
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja. Tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan waktu pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini, bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya, di sekolah piano gue itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gue pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dan tanda kutip.

0: Karena
1: nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
2: Udah nggak.
3: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
2: Iya, iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
3: Nggak semasif itu.
2: Iya,
3: iya. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
2: Oh gitu?
3: Oh iya, itu gue ngalamin. Oh, iya. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
2: Oke. Okay.
3: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
2: Oke. Okay.
3: Nanti aku coba bantu hipnonya.
2: Oke. Okay.
3: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
2: Oh iya, iya, iya.
3: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
2: Anaknya hang.
3: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
2: Anaknya hang.
3: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
2: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
3: sindrom itu.
4: Sebutannya sindrom.
2: Iya.
3: Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan, 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
2: Oh gitu.
3: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting begitu?
2: Yeah.
3: Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
2: Karena?
3: Karena nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
2: 45.
3: 45. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
2: Betul. Iya benar.
3: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
2: Iya.
3: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
2: Iya.
3: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
2: Iya.
3: Ditambah sih lagi orang tua ya, parentingnya juga tidak sukses.
2: Iya.
3: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
2: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu apa orang tua terlalu melepas anaknya ya.
3: Betul, sampai di sekolah orang tua juga nggak boleh ikut campur.
2: Iya. Yeah.
3: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya nggak jalan.
2: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin. Gitu.
3: Diajarin. Padahal yang paling penting di rumah.
2: Di rumah.
3: Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan nggak beres.
2: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
3: Ya gara-gara parentingnya nggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan.
2: Iya benar, gitu. Benar.
3: Makanya. Musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
2: Oke. Okay.
3: Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
2: Sebelah.
3: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
2: HP ya.
3: Kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
2: Kenapa
3: lu bikin touchscreen segala macam gitu.
2: Tapi
3: kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
2: Benar.
4: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
3: betul,
4: nggak bisa jawab.
3: Nggak bisa jawab.
2: Geblokan.
4: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
2: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
4: Semoga maksudnya, ya kita berharap baik-baik tetap.
3: Ya kalau semoga 280 ya kita ya juta.
4: Lebih kayaknya.
3: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
2: Lumayan.
4: Lumayan.
3: Oh nggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
2: Gede lah, tetap gede itu. Tetap dapat satu keluarga. Murahan itu.
3: Nah, itu dia.
2: Iya tetap.
3: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
2: Oh iya benar.
3: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
2: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
3: Berisik.
2: Ter gitu kan.
3: Cari telepon umum.
2: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong.
4: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
3: Betul.
4: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
2: Bener.
3: Iya.
4: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
3: Iya.
4: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
2: Om Rio tuh kuliah waktu orde lama ya kalau gak salah ya.
3: Masih Soeharto ya.
4: Oh, udah baru dong.
2: Orde baru.
3: Udah lama. Udah lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
2: Itu udah kuliah tuh.
3: Udah kuliah.
2: Iya, iya.
3: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak orde baru gue.
2: Iya. Jadi 90-an. Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
3: Pasti.
2: Kalau mau cancel enggak bisa. Bisa. Karena orang apa sudah jalan.
3: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
2: Iya. Gitu. Sering. Kalau mau nelpon orangnya udah gak di rumah. Betul. Paling emaknya kan.
3: Dan gak semua orang punya pager kan.
2: Iya benar.
3: Ada pager rumah banyak.
2: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
3: Barang mahal. Cuman
2: gitu.
3: Untuk dapat info dari administrasi.
2: Adminnya.
3: Seneng kayak banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu. Cuma bisa gitu ya.
2: Tuh, dia doang yang pernah pake, kita gak pernah pake.
4: Kita gak pernah pake
2: pager.
3: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
2: Iya.
3: Tapi yang ngasih kata-katanya orang lain.
2: Iya, gitu. itu bermakna. Iya.
3: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
2: tapi
3: operatornya.
2: Iya, bener-bener.
4: Seru.
2: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik. Ya. Buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
3: Amin.
2: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dikrisan dari cabut.
3: Ryoji, Nada Bumi.
2: Dan juga
4: Dan
2: cabut.
4: Dan siapa?
2: Dan aja. Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula?
0: Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in deze Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Oke, 99,82 tamu teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist ya. Kita tungguin kamu yang pengen gabung buat request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang terbaru, silakan ya di sosmed kita kamu bisa gabung di Facebook ataupun Instagram RR Pro 2 Tambua, atau juga bisa di WhatsApp 0851 3728 7493. Sampai di jam 12 siang ya untuk Pro 2 Hitlist Special Weekend hari ini. So yang mau gabung buruan gabung ya di Pro 2 Hitlist, kita tunggu.

0: bosan uang Anda hanya tersimpan di bawah bantal? Ingin uang Anda bekerja untuk Anda dan masa depan keluarga? Saatnya berinvestasi.
1: Tapi investasi itu banyak jenisnya. Mana yang aman dan menguntungkan? Jangan khawatir, kami punya solusinya.
0: Investasi yang aman itu seperti menanam pohon. Butuh waktu untuk tumbuh, tapi hasilnya sangat bermanfaat. Dengan memilih investasi yang tepat, Anda bisa meraih kebebasan finansial dan masa depan yang lebih cerah.
1: Tips memilih investasi yang aman dan menguntungkan. 1. Kenali profil risiko Anda. Setiap orang memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Pilihlah investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. 2. Diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi investasi Anda untuk meminimalkan risiko. Dan yang ketiga, pilih produk yang diawasi OJK. Pastikan produk investasi yang Anda pilih diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menjamin keamanan investasi Anda. 4. Konsultasikan dengan ahli. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan atau ahli investasi untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang kelima, investasi jangka panjang, yaitu investasi yang baik membutuhkan waktu untuk tumbuh. Jangan tergiur dengan janji keuntungan cepat yang tidak realistis.
0: Dengan memilih investasi yang aman dan tepat, Anda tidak hanya menjamin masa depan finansial Anda, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

era digital ini, arus informasi begitu deras, tak terkecuali informasi tentang keuangan. Beragam produk dan layanan keuangan bermunculan, menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi penggunanya. Namun, di balik kemudahan tersebut, literasi keuangan yang rendah dapat menjerumuskan masyarakat, terutama generasi muda, ke dalam lubang utang dan masalah keuangan lainnya. Apa yang mendasari generasi milenial ini mudah terjerat dalam pinjaman online? Jika permasalahannya hanya sekedar memenuhi lifestyle, maka literasi keuangan menjadi sangat penting. Ibarat peta dan kompas bagi perjalanan finansial masa depan kita. Berikut beberapa alasan mengapa literasi keuangan penting diajarkan sejak dini. 1. Membentuk kebiasaan keuangan yang baik, yaitu sejak kecil, anak-anak dapat belajar tentang bagaimana konsep menabung. 2. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. 3. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab. 4. Mempersiapkan masa depan dengan cerah. Yaitu literasi keuangan ini dapat membantu anak-anak mencapai tujuan keuangan mereka. Mengajarkan mereka menabung untuk dapat membeli sesuatu yang diinginkannya. Kebiasaan tersebut akan membentuk pribadi menjadi suka menabung untuk keperluan masa depannya. Berikan anak-anak tanggung jawab untuk mengelola uang mereka sendiri. Seperti menyimpan uang sakunya sebagian untuk menabung atau cara berbelanja dan memilih barang dengan membandingkan harganya. Mari kita bersama-sama menumbuhkan generasi yang melek keuangan. Demi masa depan mereka agar lebih cerah dan tidak salah dalam mengambil keputusan finansial.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah simak Pro 2 Hitlist ya siang hari ini. Gak berasa udah berakhir aja waktunya. Yang mau gabung boleh nanti malam. Ada jaga malam special request juga Pro 2 Hitlist ada buat kamu jam 10 sampai jam 12 siang ya setiap harinya. So, tetap bareng sama Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot keluar lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Pro 2 FM Matambua. Selamat siang Bunda. Selinos Buah, teman Pro 2

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang buat kamu semua. Ya, seperti biasa kita jumpa lagi di Santai Siang Muda Kreatif ya. Kali ini kita bakal ngobrol sama owner dari Selinos Buah, teman Pro 2, yang mana beliau ini adalah bundanya Putri Remaja Indonesia ya, tahun 2024 kalau nggak salah. 2022, udah lama banget, tapi ya baru rasanya baru kemarin ya. Itu Sharon ya, bundanya Sharon nih. Kali ini kita mau ngobrol tentang usahanya bunda ini. Ya, ternyata bunda ini masih berjiwa muda sekali ya. Terlihat dari usaha yang dibangunnya ini. Oke. Seperti apa ya perjalanan usaha Selinos Buah? Langsung aja kita ngobrol sama Bunda Jane Elias ya, pagi ini yang sudah hadir di studio Pro 2 FM Matambua. Selamat siang, Bunda.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabar hari ini? Oke, buka lapak kah hari ini?
1: Buka.
0: Oke, jadi udah bisa ditinggal ya, Bunda ya, lapaknya. Oke, keren banget. Jadi teman Pro 2 ya, sekarang tuh di Atambua kayaknya kita udah gak kesulitan lagi cari buah, karena Bunda Jane ini sudah menghadirkan Selinos Buah dengan buah grosiran. Jadi yang murah-murah ada di sini ya, Bunda. Bisa ecer juga ya ternyata.
2: Bisa.
0: Oke. Jadi kalau di Atambua tuh teman-teman jalan-jalan sekarang di pinggir jalan udah banyak yang jual buah ya. Karena ini salah satunya. Baik, Bunda. Kita pengen tahu untuk Selinos Buah sendiri ini, Bunda udah dari kapan sih bukanya?
2: Awal tahun ya, baru ya? Banget. Awal tahun lalu, Desember lah, kayak gitu-gitu.
0: Oke, jadi Desember boomingnya awal tahun ini.
2: Ya.
0: Oke, baik. Jadi awalnya saya pikir ini grosiran tok gitu, ternyata eceran.
2: Enggak, ecer juga.
0: Ya. Oke, baik. Ini kenapa dipilih nama Selinos ini, Bunda?
2: Saya ada 3 anak.
0: Oke.
2: Sharon, Yoel, dan Selin.
0: Oke. Nah,
2: itu anak yang ketiga memang jauh banget kan bedanya sama kakak-kakaknya.
0: Oke.
2: Sama Sharon 17 tahun.
0: Wow.
2: Dan Yoel 15 tahun. Okay. Ini baru 3 tahun dia.
0: Wah, Bunda punya anak 17 tahun tapi masih secantik ini.
2: Aduh.
0: Awet muda banget ya. Dia pasti suka makan buah ya.
2: Oh. Iya, jadi kayak terinspirasi aja sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Untuk apa? Ayo udahlah, namanya nama anak terakhir nih. Ini kan nama anak yang ditunggu-tunggu jauh, terus juga pokoknya kesayangan kita semua lah, maksudnya diperhatikan gitu di dalam keluarga. Sedangkan dia kan masih kecil kan, jadi ya kita ini dia aja, kita kerja ini. Kita bilang ya sudahlah namanya Selin. Tapi kalau Selin kan kayaknya kebanyakan ya namanya ya. Kita buat Selinos.
0: Oke, baik. Ini punya arti nggak sih nama Selin itu, Bunda?
2: Apa ya? Sesuai dengan harapan saya, yang nama saya punya anak, anak yang membanggakan, yang bisa diharapkan. Ya, doa seorang ibu ya. Begitu. Jadi akhirnya saya bilang ya sudah, semoga ini usaha apa yang kita bangun dari kecil semoga bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Itu aja sih.
0: Keren sih ya. Jadi ini kesayangan kakak dan ayah bundanya nih.
2: Iya,
0: namanya adik udah yang paling bontot, apalagi usianya jauh, kakak ini udah menantikan adiknya gitu kan.
2: 17 tahun.
0: 17 tahun bedanya.
2: 17 tahun.
0: Oke, jadi Bunda, kalau di Selinos sendiri ini ada buah apa saja sih?
2: Pertama kita ada apel Malang. Apel yang hijau kecil-kecil gitu.
0: Iya, asli dari Malang nih ya.
2: Iya, betul sekali. Terus jeruk siam. Salak pondo. Manis. Terus juga ada apa ya, kayak ini nanti mau datang lagi jambu kristal, manggis, kesemek, duren.
0: Oke, wah ini banyak yang nyari gitu, duren. Ya. Duren tuh di sini tuh mahal banget ya,
2: mahal
0: Bunda
2: banget.
0: Ya sebelumnya ya.
2: Ya,
0: apakah ini bakal banget lebih murah nanti?
2: Iya, kita lihat aja ya.
0: Oke, ini kapan nyampenya nanti, Bunda, durennya?
2: Besok.
0: besok,
2: besok.
0: Ya?
2: Oh. Ini malam kita lagi bongkaran di Kupang sampai di Keva. Malam pasti sampai sini, besok baru kita buka di Atambua.
0: Oh, seperti okay. itu. Cukup buah durian aja yang mahal, duda-dudanya jangan. Oke, bercanda ya teman Pro 2. Baik, ini Bunda, jadi buahnya ini didapat dari mana sih gitu?
2: Kami dari petani langsung. Jadi kami bukan ke pengepul ya, jadi kami tangan pertamanya gitu loh. Jadi kita cari jeruk sesuai yang kita mau gitu, bukan bukan yang ini mau. Jadi kita kita langsung ke petani, kita nego dengan petani, terus juga pemetikan, jadwal keberangkatan itu semua terorganisir oleh kami. Jadi kami pantau terus kita punya buah itu seperti apa.
0: Ini dari berapa daerah, Bunda?
2: Kami lagi pusatkan di Jawa aja sih, di Jawa, di Jember, dari Jember, dari Lumajang, dari mana lagi ya? Malang,
0: apel ya,
2: apel Malang, kayak gitu-gitu.
0: Ini jadi ngerasa di Jawa ya, apel-apel khas Jawa banget nih, buah-buah khas di Jawa ya. Baik. Ini untuk harganya sendiri, Bunda, itu mulai dari berapa sampai berapa sih kisarannya?
2: Puji Tuhan ya, harga kita masih bisa dijangkau, sangat amat bisa. Kami punya harga nih dari 15.000. Sampai paling mahal kayaknya manggis ya. Nanti yang mau datang ini manggis 35.000 satu kilo.
0: Wah, ini jarang sih manggis ya, tapi ini
2: kesemek,
0: udah murah sih.
2: Kesemek.
0: Oh, buah kesemek juga.
2: Kesemek, buah kesemek. Yang mungkin sebagian apa warga Belu ya belum pada tahu itu buah kesemek itu apa sih?
0: Gimana?
2: Coba deh searching-searching lagi itu. Buahnya seperti
0: yang
2: apa? Yang pakai bedak itu loh, orang bilang tuh pakai bedak. Tapi itu memang kayak akan ini ya, manfaat vitaminnya tuh bagus banget untuk kulit, untuk jantung kayak gitu-gitu.
0: Ya. Oke, nanti kita coba ya.
2: Harus beli 15.000.
0: 15.000 aja. Oke, ini penasaran juga nih ya, gimana rasa buah kesemek ini gitu, teman-teman. Langsung aja deh. Kalau lapaknya di mana, Bunda, yang penasaran?
2: Di lampu merah arah Gereja Katedral Atambua, tepatnya di depan toko usaha kita. Itu ada bannernya tulis gede-gede, Celinos.
0: Jadi bisa ecer, bisa grosir langsung.
2: Biasa kita pengambilan grosir hari pertama dan hari kedua baru ecer. Dan itu memang ada selisih harga ya. Kalau untuk grosir kita agak kayak 15.000 kayak gitu. Terus kalau kalau ecernya 20.000 kita bedain 5.000 begitu.
0: Enggak masalah sih sebenarnya ya, kedua ya gitu. Itu kalau udah di tangan berikut pasti udah beda harga lagi ya, Bunda.
2: Iya, puji Tuhan lah kita bisa.
0: Berarti ini dibuka duluan untuk yang grosir gitu ya, Bunda ya.
2: Karena kalau misalnya bertabrakan itu
0: kewalahan
2: kayak aduh kayak nggak terorganisir kayak apa kayaknya nggak bagus lah lihatnya gitu loh, mau dulu-duluan gitu loh. Saya bilang ya udah akhirnya grosir berbeda, ecer di apa hari berikutnya.
0: Di hari kedua dan seterusnya untuk ecer. Jadi besok yang mau grosiran silakan berburu. Buka dari jam berapa, Bunda?
2: Buka dari jam 9 sampai dengan jam 8 malam.
0: Oh, sampai malam.
2: Sampai malam.
0: Jadi bisa pilih-pilih buah dari pagi sampai malam. Baik, ini jadi nggak usah jauh-jauh lagi keluar kota cari pengepul buah ya, Bunda ya. Di sini udah ada grosir buah di Celinos Buah itu sendiri. Nah, untuk sekarang, Bunda, yang paling best seller dicari sama pelanggannya Bunda itu buah apa sih yang paling laris mungkin ya?
2: Apel mana lagi? Dia walaupun kecil tapi manis.
0: Iya.
2: Dan itu kan satu kilonya dalam jumlah banyak. Itu satu kilonya kita bisa dapat 32 buah.
0: Buah. Wow, banyak banget ya.
2: Itu yang biasa.
0: Oh ya, benar-benar.
2: Itu kan kita apel tuh ada size-nya kayak gitu. Jadi kita banyak pilihan, mau yang besar, mau yang sedang, atau mau yang kecil sekali nih.
0: Oh, ada
2: gitu,
0: ya ukurannya.
2: Ada.
0: Oke.
2: 15.000 kita udah bisa makan buah. Sama kayak jeruk nipis kan di pasar.
0: Iya.
2: Di pasar harga jeruk nipis 15.000. Di Celinos 15.000 dapat apel.
0: Oke, guys. Jadi itu gitu. Dia. Jadi enggak perlu ke Jawa lagi buat coba iya, apel Malang.
2: Enggak perlu jauh-jauh lagi ya.
0: Enggak perlu jauh-jauh ke Malang nih. Wah, ini saya udah ngerasa vibes-nya ini di Jawa banget. Salak apelnya gitu. Ya. Jeruknya lagi gitu ya.
2: Kesemek,
0: kesemek kan. Ya, kesemek kan dari Jawa. Dari Jawa. Itu dia. Nanti dicoba yang belum coba ya. Besok lusa gitu. Oke. Jadi yang paling banyak sekarang dicoba itu adalah ada yang komen nih. Daftar harga buah-buahnya boleh di spill Bunda katanya.
2: Langsung hubungi admin Celinos aja boleh?
0: Oh, boleh. Ini di mana kontaknya Bunda?
2: Di ini. Catat ya. Langsung ngomong catat ya. Tunggu ya, kita cari. Saya juga kurang hafal sih admin punya nomor.
0: Oke, Bunda.
2: Iya, tunggu sebentar.
0: Kalau di Facebook kayaknya ada ya, Bunda.
2: Oh,
0: ya?
2: Oh, yang saya punya itu admin punya.
0: Oke, Celinos iya. Buah ini ya, Bunda. Ini Facebooknya ada Celinos iya, Buah, Celinos. Oke, kita coba masukin ke YouTube ya. Oke, deh teman Pro 2. Jadi langsung aja ini karena banyak pilihan buahnya ya Bunda. Iya. Jadi mau di-spill satu-satu nanti enggak hafal juga mungkin. Oke. Baik. Jadi yang paling sering di apa ya? Sekarang itu paling best seller-nya apel mana lagi ya?
2: Apel mana lagi? Jeruk. Jeruk kan manis sekali.
0: Iya.
2: Manis sekali. Ini juga manggis, belum datang aja udah banyak yang, ya puji Tuhan ya, dari sosial media juga kami ini, puji Tuhan udah banyak yang order, udah banyak yang minta-minta DP, kayak gitu, kayak DP, ya, DP, Bunda. supaya katanya, saya bilang kan gak usah DP, biarin aja, nanti datang, pas datang, kamu datang, baru transaksi. Dia bilang, aduh takut habis, dia bilang gitu.
0: Iya benar, rebut-rebutan nih ya Bunda.
2: Ya, jual murah sih ya.
0: Iya, soalnya ini murah banget gitu. Dan untuk mulai usaha ini tuh awalnya seperti apa nih? Ini Bunda emang tabungannya Bunda sendiri gitu ya? Atau iseng? Biasanya tuh ada ibu-ibu yang iseng aja karena di rumah aja gitu Bunda.
2: Uang receh ya kayaknya.
0: Oke.
2: Ya pastinya atas keran dari suami juga.
0: Investor tetap ya.
2: Donatur tertinggi di rumah ya itulah.
0: Donatur utama nih. Oke. Jadi itu awal mulanya Bunda. Ini untuk sekarang sendiri ini udah berapa karyawan yang bareng sama Bunda nih untuk membantu nih?
2: Ada 3.
0: 3 ya.
2: Sama Sharon lah sekarang lah 4. Enggak. Sharon kalau misalnya libur dia suka bantu.
0: Lagi gitu, free gitu. Dia bantu
2: dia
0: juga.
2: Lagi free
0: nih.
2: Dia bantu.
0: Keren banget nih Putri.
2: Kadang dari Kupang dia pulang dari ini dia main. Ya udah dia bantu.
0: Keren banget sih bantu bundanya juga ya putri remaja Indonesia kita ini ya asal NTT ini. Oke, baik. Jadi ini dari awal Bunda emang udah pakai karyawan ya dari awal?
2: Sebenarnya belum sih. Masih kan saya kira kan ini enggak terlalu. Saya kan awal pertama nih ya saya mulai cerita.
0: Iya, monggo Bunda. Ini yang kita pengen dengar.
2: Kan, awalnya nih saya cuman mau kayak buat kesibukan gitu loh di rumah.
0: Iya.
2: Kayak buat isi waktu kayak gitu. Apalagi saya punya anak kan udah 3 tahun. Sharon udah kerja. Dulu kan saya yang nganterin Sharon kemana-mana show di mana-mana
0: gitu.
2: Ke sini
0: juga.
2: Oh iya studio. Diwawancara di sini juga berapa kali dia tuh datang. Nah, saya juga ada. Cuman ya dengan perjalanan waktu saya punya anak Sharon udah kerja, saya punya anak yang kedua juga udah lulus sekolah, dia udah mau kuliah. Terus saya hanya dengan saya punya anak yang kecil, kayaknya mami gak bisa deh di rumah deh kan.
0: Gak bisa diam nih.
2: Biasanya kan memang nganter-nganter Sharon kegiatan lah, sampai dimanapun saya ikut dia dulu. Kayak sih ya sudah lah akhirnya. Saya bilang sama suami, ada enggak nih yang bisa dijadiin cuan. Tapi tetap bekerja di rumah gitu, saya bilangnya. Terus saya punya suami, ya kalau kamu mau, awalnya itu cuman 200 kilo. 200 kilo aja. Cuman berapa keler lah, berapa peti gitu. Berapa peti gitu, 50. Itu terus lama-lama kok saya bilang aduh kayaknya banyak yang minat nih, saya bilang begitu. Kita punya lapak kan itu di parkiran mobil,
0: benar-benar
2: di parkiran di halaman, bukan di bukan di apa sih toko lah atau apa toko enggak gitu. Karena memang feelingnya saya saya punya rencana ya udahlah saya buka di depan rumah supaya saya bisa manage anak saya yang di belakang, anak yang masih kecil kan,
0: iya,
2: saya
0: bilang,
2: sambil saya bisa lihat-lihat juga. Terus dia bilang, saya punya suami bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ya puji Tuhan lah dengan berjalannya waktu kami bisa bagi berkat juga untuk ibu-ibu rumah tangga ya khususnya.
0: Iya,
2: saya bilang gunakan sosialisasi apa sosmed kalian untuk menghasilkan.
0: Iya benar. Akhirnya ibu-ibu begitu. Yang lain juga nggak gabut ya.
2: Iya. Kan saya bilang buang aja ini apa postingan dengan harga kalian. Lihat aja pasti kalau 1-2 hari ya mungkin belum ada yang kecantol nih. 2 hari, 3 hari, 4 hari seterusnya pasti lah dari 1000 pasti ada 2, ada 3 yang kecantol. Bermulanya dari itu sih sebenarnya.
0: Oke, baik. Jadi Bunda dari yang awalnya 200 kilo sekarang udah berapa kilo?
2: Nanti saya di ini pajak nih.
0: Dikejar-kejar.
2: Ya puji Tuhan udah 5 ton.
0: Wow,
2: ya,
0: keren
2: sih. Satu minggu udah 5 ton. Kadang waktu itu pernah 9 ton.
0: Wow.
2: Jadi dua mobil tuh jalan. Puji Tuhan lah. Itu antusias dari semua pencinta buah.
0: Pencinta buah. Yeah. Ini kayaknya di Atambo juga semakin sadar akan gaya hidup sehat.
2: Yes, ya, betul bunda, sekali. Ya. Apalagi kan buahnya udah murah.
0: Iya.
2: Ya kan selama ini kan mungkin terbuka.
0: Iya.
2: Saya bener. Pribadi aja kalau dulu sebelum bermain buah kalau mau main apel kayak mikir, aduh apel nih mahal.
0: Iya.
2: Saya bilang apel, anggur gitu ya.
0: Anggur mahal.
2: Emang
0: banget.
2: Itu buah impor kan
0: iya.
2: ya. Terus bagaimana caranya saya buah mau makan buah murah tapi saya juga jual murah gitu.
0: Iya benar.
2: Supaya saya juga sambil ngejual sambil makan konsumsi. Makan
0: iya.
2: gratis.
0: Iya, bisa nikmatin double nih.
2: Iya.
0: Double untungnya
2: double,
0: gitu.
2: Ya, puji Tuhan lah.
0: Akhirnya at least balik modal kira-kira berapa lama Bunda balik modalnya? Ini kayak cepat ya.
2: Kalau ada untung dan ruginya itu pasti ada. Enggak enggak paling berapa ya? Saya enggak ngitungin sih. Biasanya saya akan putar
0: oh,
2: terus
0: iya,
2: itu. Pokoknya tapi, adalah uang susu lah kayak gitu.
0: Intinya uang susu untuk Selin ada
2: iya,
0: terus
2: ada.
0: Gitu. Susu dan uang popok ya. Oke, jadi
2: ya gitu.
0: Usahanya semakin lancar ya Bunda ya, terlihat ya, ya dari awal sampai sekarang ini 6 bulan kurang lebih ya,
2: ya
0: Bunda
2: betul,
0: ya, berjalan gitu. Jadi udah bisa beli susu Selin apalagi
2: ya,
0: kira-kira Bunda?
2: Popo, sekarang bisa beli lipstick sendiri
0: iya.
2: gitu kan.
0: Tanpa minta
2: bedak gitu.
0: Oke, baik. Ya. Jadi enggak minta donatur lagi.
2: Iya, donatur enggak kepala sakit lagi.
0: Oke, teman pro 2. Jadi ini apa ya? Buat ibu-ibu juga sih sebenarnya
2: yes,
0: peluang usaha
2: betul.
0: Ya, Bunda ya. Jadi ini kalau kita lihat tuh emang buahnya hampir setengah harga lebih murah dari yang biasanya sih Bunda kalau saya lihat ya. Ini worth to buy banget gitu ya. Kalau apel biasanya tuh kan 35-an gitu ya. Itu yang impor gitu ya. Sekarang ada apel yang lokal ya Bunda ya dari
2: lokal.
0: Jawa, dari Malang gitu 15.000 aja kita udah bisa coba.
2: Yeah.
0: Nah, ini kita lihat pasti Bunda udah ada kemitraan juga yang tetap gitu ya. Kayak misalnya yang sering grosir, toko buah.
2: Oh ya.
0: Udah banyak berarti
2: udah
0: Bunda, ya?
2: Udah banyak. Puji Tuhannya juga mama-mama ya.
0: Oh iya, ibu-ibu juga.
2: Ibu-ibu
0: Terus ada enggak kerjasama mungkin dengan SPPG gitu Bunda?
2: Enggak.
0: Enggak ya.
2: Kita menempatkan diri kita sebagai penjual. Penjual buah.
0: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang masuk cuman kami kan tidak mungkin mau oh kamu dari dapur mana? Oh kamu dari dapur mana?
0: Oh,
2: enggak.
0: Iya,
2: yang yang saya tahu saya jual buah dengan saya punya harga. Nah, itu sudah kamu beli gitu.
0: Okay. Jadi
2: saya
0: sama,
2: gak mau terikat dengan siapa-siapa.
0: Oh, okay. Jadi sama seperti grosiran gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Sama seperti retail-retail
0: yang lain.
2: Nah,
0: oke. Okay. Jadi itu. Pasti banyak yang akhirnya

0: buang kemana nih? Kita punya lahan besar, tapi kita tanam. Oke lah, kalau ada yang beli. Kalau MBG, dengan adanya MBG mungkin dalam penjumlahan besar, ya kan, jadi bisa okay. ini kan ya.
1: Benar, ini banyak yang juga mendapat apa ya, manfaat gitu ya, Bunda, ya dari program pemerintah ini. Gitu. Oke, balik lagi untuk Selinos buahnya ini, Bunda manage sendiri usahanya berarti?
0: Ya. Masih sendiri. Masih masuk rekening sendiri.
1: Oke, baik.
0: Bukan rekening gue.
1: Oke. And then untuk karyawannya itu, Bunda, itu gimana di upahnya, per hitungannya per bulan atau per hari gimana?
0: Ada yang per bulan, ada maksudnya kita bagi dua ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang per bulan. Itu kita pas buah masuk kita kasih lagi, buah masuk kita kasih persen, kayak gitu. Buah habis kita kasih
1: ya,
0: persen.
1: Dapat bonus ya.
0: Seperti itu. Supaya semangat.
1: Oh, itu dia gitu. Dan ini harus gercep ya.
0: Iya. Karena kalau kita ini ya kayaknya enggak ini ya. Okay. Mereka juga malas-malesan ya.
1: Iya, harus disupport itu vitamin
0: support.
1: Vitamin U.
0: Uang pulsa.
1: Oke, benar banget. Seperti jadi itu. Biar cepat juga respon
0: iya.
1: Di adminnya gitu.
0: Iya, benar sekali.
1: Ini kadang juga ini kan banyak yang antri gitu. Saya lihat tuh kadang kalau mau mampir tuh aduh masih banyak yang jadi antri nanti tunggu sepi deh gitu.
0: Akhirnya ada yang habis.
1: Iya.
0: Pas udah mau datang, ikut habis gitu.
1: Gak kebagian ya. Oke, okay. Jadi ya itu nih harus diselin juga, harus apa ya, gercep juga ya. Ini rebut-rebutan. Berarti selama ini Bunda dari yang orderan pertama sampai terakhir itu kira-kira habis dalam waktu berapa lama nih Bunda kalau udah di?
0: Kalau untuk grosir ya?
1: Ah, grosir.
0: Kayak ini kita baru masuk tanggal 3 kemarin. Puji Tuhan hari ini udah.
1: Wow, tanggal 5 ya.
0: Besok masuk lagi. Sekarang bongkar di Kupang, besok Atambua.
1: Dari awal gitu ya Bunda, dari awal bukanya.
0: Ya, seperti itu.
1: Apalagi sedikit ya di awal tuh kan. Jadi ini lihat harga murah, sini-sini langsung. Biasa gitu tuh yang retail-retail tuh, tahu di mana harga murah, betul. Langsung cepat-cepat diambil, dibungkus.
0: Ya, lumayan lah untuk ibu-ibu yang apa mau berbisnis tapi nggak mau kasih tinggal keluarga, nggak mau kasih tinggal anak-anak di rumah gitu ya, kayaknya dengan ini tepat. Bermodalkan HP ketikan udah. Sekarang medsos kan sekeluruh belu ya kan ya dilihatnya.
1: Benar.
0: Jadi ya rajin-rajin lah untuk buka medsos.
1: Dan ini juga marketingnya juga udah sampai kayaknya. Pemasarannya bukan cuma di Belu ya Bunda ya.
0: Benar
1: itu
0: sekali.
1: Dia di NTT semua di mana aja Bunda.
0: Pulau Timur, daratan Timur. Ya. Kita sudah bisa
1: jangkau ya.
0: Jangkau.
1: Oke. Baik, itu berarti ada udah ada masing-masing reseller di sana.
0: Oh, udah.
1: Udah
0: ada.
1: Di mana aja Bunda?
0: Di Kupang, Soe, Niki-Niki, Keva, Atambua.
1: Wah,
0: wah
1: ini. Jalur bis.
0: Semua.
1: Jalur bis.
0: Semua ada jalurnya ya.
1: Iya.
0: Oh iya,
1: Kupang sudah nih.
0: Dari Kupang juga seperti itu. Okay. Dari Kupang banyak. Kayak sekarang nih kita lagi dropin di Kupang. Jadi pengambilan di Kupang itu kita tentukan satu titik.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi semua yang mau ambil kita punya apa namanya? Buah ya langsung ke itu tuh titik gitu loh.
1: Oke, itu sistem marketingnya gimana sih Bunda bisa menjangkau semua ini?
0: Itu makanya saya nggak bisa lepas dari HP.
1: Ini balik lagi.
0: Saya harus ini pantau HP. Iya, okay. Benar.
1: Bermodalkan gadget aja nggak perlu kemana-mana. Ini benar banget sih. Memudahkan ibu-ibu.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi ternyata nggak pakai channel, harus cari dulu siapa yang di Kupang ini gitu ya. Lewat HP.
0: Saya awal mulanya nggak gitu.
1: Okay,
0: saya cuma gunakan medsos, Facebook. Saya sebar ke grup-grup. Ya puji Tuhan ada yang
1: respon.
0: Satu hari belum ada, dua hari ya lama-lama kan ada yang respon.
1: Iya.
0: Ya kan? Puji Tuhan lah.
1: Oke, okay, baik, keren nih Bunda. Dan saya juga pertama nih ada nih di add juga sama Selino. Saya pikir ini di sini enggak sih gitu. Buahnya murah-murah.
0: Gitu. Pertanyaannya banyak. Kadang dibilang saya akun palsu. Ya.
1: Saking murahnya tuh Bunda.
0: Ini akun palsu nih, enggak mungkin jual di Belu tuh salak 15.000 gitu.
1: Iya.
0: Saya bilang hubungi WA biar kami Sherlock. Saya bilang seperti itu. Oh, ternyata ada ya.
1: Oke, ini real ya Selino's buah.
0: Ya, gitu
1: ini
0: loh.
1: Dia guys.
0: Makanya, orang-orang aduh ternyata

0: ternyata beneran ya ada ya, dia bilang, oh iya beneran ada, kami juga kok, dia mereka juga bilang, kenapa bisa murah, dia bilang begitu, ya karena kami pengambilannya banyak,
1: iya benar,
0: ya kan, kami pengambilannya banyak
1: langsung lagi
0: langsung ya kan
1: di petaninya,
0: langsung ya? Di petaninya. Jadi kami kalau kami jual mahal kayaknya lama lah, lama, istilah bener. Perputarannya tuh lama, lama sekali. Kami untung tuh cuma 1.000-2.000 aja kok.
1: Tapi dikali ya berarti. Oke, jadi sedikit-sedikit itu, ya teman produk. Emang buah itu saya pernah coba sih nguli buah jualan. Untungnya sedikit, tapi kalau continue itu ya, tadi bunda ya berputar cepat itu yang bikin ini ya.
0: Makanya saya bilang. Ada yang murah, kualitas bagus, kenapa mesti yang mahal?
1: Buah itu segar dan menyehatkan lagi ya.
0: Saya sering share di WA apa di sosmed saya, kapan saya petik buah, kapan saya masukin ke ekspedisi, kapan tiba di Kupang dan kapan lagi tiba di Atam Buah. Seperti itu. Jadi kita punya buah tuh memang terorganisir gitu loh. Jadi petiknya nih sekarang. Jadi kan benar-benar kita tahu segar atau enggaknya itu buah gitu. Wajar kalau misalnya dalam 4 hari atau 5 hari kita punya buah itu warnanya sudah berbeda. Karena memang satu kami tidak pakai pengawet seperti itu. Kami langsung dari petani, jadi enggak ada. Paling kalau kotor-kotor mungkin sama petani cuma dilap ya. Kan ada mungkin yang dicuci lagi supaya kami datang ke sini glowing lah atau apa. Kalau kami tidak, tidak begitu. Makanya kami tahu kami punya buah tuh cukup fresh. Ya kalau ada kerusakan-kerusakan ya wajar ya. Yang namanya buah gitu, kalau ada perubahan warna juga itu wajar sekali karena jaraknya jauh banget kan ya.
1: Dari Pulau Jawa itu, gitu
0: iya,
1: ya.
0: Dari Pulau Jawa.
1: Berang pulau gitu bunda berhari-hari.
0: Dua hari lagi.
1: Itu dia dua hari dan sampai ke sini lagi jalan darat lagi
0: jalan
1: bunda
0: darat
1: kan.
0: Lagi 7 jam.
1: Jauh 7 jam gitu. Jadi sejauh ini bunda kisah suka dukanya ada enggak sih, mungkin ada yang komplain?
0: Paling ya itu aja sih buahnya aja soal buahnya dan soal buka tutup toko apa lapaknya dibilang katanya bisa nggak lebih pagian lagi katanya. Saya dulu ikutin kata mereka. Saya buka ya udahlah pokoknya kamu datang jam berapa okay, saya terima karena memang di pure-nya di rumah kan jualannya di rumah. Tapi kok semakin kesini aduh saya nggak bisa tidur ya. Maksudnya mereka datang datang jam 2 kurang buah nih kita ini nih kita mau jualan di sini nih pasar di sini nih pagi-pagi kayak gitu-gitu. Kok saya nggak bisa tidur saya bilang gitu. Saya satu hari nggak bisa tidur, saya tidak bisa istirahat. Akhirnya saya sama rata kan ya sudahlah. Saya bisa terapkan jam 9 sampai jam 8. Kalau enggak mereka mau ambil pagi-pagi jam 2 jemaah kayak pasar Hailulik ya. Di mana itu buka pagi. Mereka mau pagi.
1: Subuh-subuh
0: sekarang,
1: ya.
0: Tidak bisa. Saya bilang saya juga harus ini saya punya anak-anak, saya diri pribadi ya kan udah tua nih. Makanya udah tua kayaknya udah enggak bisa begadang lagi daripada saya ini mendingan saya batasi saja seperti itu.
1: Ya itu cuma umur ya bunda ya. Tapi semangatnya masih semangat muda banget nih, jiwa muda banget nih ya untuk usahanya. Aduh, ini ya. Gitu bun. Padahal ini kalau dibilang ibu-ibu muda kayak gitu itu juga bisa fit juga untuk ngikutin jejak bunda Jen gitu. Pasti. Dari rumah aja modal gadget aja ini bisa menjangkau
0: daripada nonton
1: seprovinsi. Saya nggak hobi kalau nggak menghasilkan uang.
0: Itulah sama kayak saya.
1: Kalau yang menghasilkan uang oke lah bunda ya.
0: Itu bisa saya berjam-jam juga bisa. Aduh saya punya tangan jadi
1: merinding ya
0: berubah warna. Gara itu gara-gara lapak tapi saya bilang nggak apa-apa bisa dibeli lotion. Saya bilang
1: itu bisa
0: yang
1: ya.
0: Penting kantong aman.
1: Yang penting dapur mengepul terus bunda ya. Oke itu dia tuh. Wah, ini dia nih semangat yang bisa kita ambil dari bunda Selin. Nah kira-kira bunda mau kasih semangat apa lagi nih buat kita yang lagi dengerin apalagi anak muda nih bunda.
0: Kalau saya ajarin Sharon begini, jangan pernah takut jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. apapun yang ada di diri kita, jangan dengerin orang ngobrol buat, oh kamu begini, kamu menjudge yang negatif. Intinya kamu berjalan lurus. Kamu yang pastinya jangan lupa Tuhan. Itu aja. Itu padahal kunci dari kesuksesan sih.
1: Ini Bunda udah buktiin muda. Sih untuk anaknya sendiri. Menjadi seorang putri.
0: Puji Tuhan.
1: Apa ya kalau di NTT, ini bukan di Belu lagi sih ya, Bunda. Kalau Sharon prestasinya udah di NTT dan di nasional juga ya kan.
0: Oh, waktu
1: di ajang pageant ya.
0: Dia bermain film, kayaknya di wawancara juga.
1: Iya, benar. Itu udah lama main banget film, ya Bunda ya.
0: 2 tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu dia bermain film.
1: Apa waktu itu judulnya Bunda?
0: Konco-konco Edan.
1: Kayaknya udah bareng sama Kak Ari ya. Kalau belum nanti kita coba undang lagi gitu.
0: Bisa.
1: Kayaknya Sharon juga enggak mati prestasinya ya Bunda ya.
0: Banyak Tuhan. dia ini masih ada penawaran untuk jadi juri apa segala macam untuk Miss Indonesia. Aduh, ntar dia marah nih kalau saya ceritain
1: ini. Bocorin ya. Bunda, ini Bunda yang apa ya menjadi semangat juga buat kita ya, karena Bunda berhasil mendidik anaknya juga gitu kan. Jadi kita langsung nih sama sumbernya. Bagaimana mendidik anak juga, nanti kayaknya kita harus ada episode khusus ya. Bagaimana gitu ya, tips-tips dari seorang bunda untuk mendidik putri-putrinya gitu, putra-putrinya gitu. Oke, kali ini kita tentang usaha. Bunda, harapan untuk Selinos Buah ini apa ke depannya?
0: Bisa terus berjalan lancar dan pada intinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja.
1: Luar biasa. Semoga eksis terus nih kita juga harapkan ya. Kan? Jadi kita nggak perlu susah lagi cari buah gitu di Asam Buah gitu. Jadi dengan beragam banyak buah hadir, ya semoga eksis terus di Selinos Buah ini.
0: Amin.
1: Oke deh, itu aja mungkin Bunda obrolan kita siang hari ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan semuanya, bisa menambah semangat untuk berusaha, berwirausaha apalagi gitu kan. Bunda aja yang anaknya udah gede-gede enggak mau tinggal diam gitu ya. Masih tetap mau membuka usaha, apalagi kita nih Gen Z milenial, ayo semangat ya. Ada lagi Bunda yang mau disampaikan?
0: Mau buah murah ya di Selinos.
1: Mau buah murah langsung ke Selinos ya. Kalau kita tahu di sini tuh dikenal dengan apa ya, di sentral ya.
0: Ya betul. Okay, dekat sentral.
1: Cabang sentral itulah.
0: Lampu merah
1: sentral.
0: Gereja katedral atau buah.
1: Oke, lampu merah arah gereja tuh ya. Jadi jangan sampai ketinggalan besok lusa ya. Kalau mau grosiran besok ke Selinos ada buah baru. Ada buah barunya apa Bunda?
0: Buah manggis. Baru jambu kristal.
1: Oke.
0: Jambu kristal berserta dengan bumbu rujaknya.
1: Ah, itu dia tuh.
0: Rujak Bangkoknya.
1: Aduh.
0: Jadi enggak susah lagi.
1: Bikin
0: langsung bikin aja sendiri di rumah. Terus juga kesemek.
1: Iya. Nah,
0: itu tadi duren.
1: Oke, ada duren.
0: Jeruk siam sih masih the best.
1: Oke, masih the best juga.
0: Sama apel.
1: Wah, itu dua yang the best ya Bunda ya. Oke, langsung itu. Aja ke lapak Selinos besok ya, teman Pro 2. Kalau kamu berminat cari buah murah, apalagi mau menjual lagi, buah mau fresh, jadi reseller, silakan. Oke, Bunda, kita nantikan lagi mungkin Bunda hadir ke sini boleh ya. Nanti episode berikutnya atau kalau enggak sibuk lewat telepon juga boleh ya Bunda.
0: Oke.
1: Oke deh, terima kasih Bunda Jane buat waktu dan kesempatannya siang hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin. Sukses juga buat semuanya.
1: Oke, kita pamit juga teman Pro 2, sampai jumpa di waktu dan edisi berikutnya ya. Selamat siang, see you, bye-bye.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Oke teman Pro 2, di Santai Siang Pro 2 FM, kali ini informasi buat kamu dari dunia olahraga. Oke teman Pro 2, tim nasional Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di ranking FIFA setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman ya pada Liga FIFA Matchday. Nah, hasil positif ini teman Pro 2 membuat skuad Garuda naik 4 peringkat dari posisi 122, kini menempati posisi ke-118 dunia ya. Kemenangan itu diraih Indonesia setelah membungkam Oman 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Jumat semalam ya. Hasil itu juga sekaligus menjadi modal penting bagi tim asuhan John Herrmann untuk terus memperbaiki peringkat di level internasional. Tim Merah Putih tampil agresif sejak awal pertandingan dan langsung membuka keunggulannya pada menit ke-13 melalui Justin Hubner. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat gol oleh Romeni pada menit ke-27. Oman sebenarnya memiliki peluang untuk memperkecil ketertinggalan menjelang akhir babak pertama setelah mendapatkan hadiah penalti. Namun kiper Emil Audero tampil gemilang dengan menggagalkan eksekusi Nasser Sultan sehingga skor 2-0 tetap bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indonesia mulai menunjukkan dominasi permainan ya. Ragnar Uratmangun memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-56 sekaligus memastikan kemenangan Garuda di hadapan pendukung sendiri. Tambahan 3 poin dalam laga FIFA Matchday berdampak langsung pada posisi Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia memperoleh tambahan 6,56 poin sehingga total mengoleksi 1151,45 poin. Peningkatan ini membuat Indonesia naik dari peringkat ke-112 menjadi posisi ke-118 dunia ya. Dan kenaikan 4 tingkat ini menjadi salah satu lonjakan positif yang diraih Garuda sepanjang tahun 2026. Di sisi lain, kekalahan dari Indonesia tidak mengubah posisi Oman di ranking FIFA. Tim asal Timur Tengah itu tetap berada di peringkat ke-79 dunia dengan koleksi 1306,90 poin. Wow, keren juga ya Oman ya. Selanjutnya teman Pro 2, dari dunia hiburan, informasi buat kamu, ada film romantis Asia. Ya, film romantis dari Asia, Love Barista. Dan film ini siap menyapa penonton Indonesia mulai 5 Juni 2026 kemarin ya. Film Korea Vietnam ini menghadirkan kisah cinta hangat berlatar budaya dan aroma kopi yang memikat. Cerita berfokus pada Kang Joon-woo, aktor Korea terkenal yang mengalami nasib buruk di Vietnam. Ia kehilangan manajer, uang, dan paspor hingga harus bertahan hidup sendirian. Dan kehidupannya berubah saat bertemu Tao, perempuan sederhana dengan mimpi besar yang bercita-cita menjadi barista profesional dan membuka jalan pertemanan yang tidak terduga. Dan awalnya nih teman Pro 2, hubungan mereka dipenuhi kesalahpahaman dan momen lucu sehari-hari ya. Namun kedekatan perlahan tumbuh menjadi kisah romantis yang menyentuh hati. Film ini menampilkan perjalanan emosional dua orang dari latar belakang berbeda. Mereka belajar memahami arti mimpi, pengorbanan, dan kebahagiaan sederhana. Penonton juga diajak menikmati suasana Vietnam yang hangat dan penuh warna. Kemudian kedai kopi kecil serta jalanan kota menjadi bagian penting dari cerita ini. Sementara chemistry kuat antara Lee Kwang Soo dan Hwang Ha menjadi daya tarik utama ya. Interaksi keduanya menghadirkan keseimbangan antara komedi ringan dan juga emosi yang mendalam. Penasaran ya sama film ini. Udah tayang nih bioskop kesayangan kamu guys ya. So buruan ditonton buat kamu pecinta film atau drama Korea. Wow, keren banget nih Love Barista. Oke, tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan Prodo FM Matang buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia, Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya, ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Ngantri kita ada 3 nih teman pro 2, diawali di angka 17 dari Idgitaf featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
0: Nomor 20.

0: masa ini nanti dan masa indah lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman perdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, masa ini nanti dan masa indah lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman perdua, itu dia lagu dari Nuka dengan masa ini nanti dan masa indah lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar, teman perdua, di angka 11 dari Liodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Tohpati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini.

0: nomor 2 ada titik di ujung doa adalah lagu dari Salah Priyadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini itu sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya, nomor 2 itu dia lagu dari Salah Priyadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parolian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Clau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: kedua Pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri teman berdua juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini teman berdua di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini. Paling hits.

berdua untuk yang bersamanya. Ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cintai itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya Untuk Yang Bersamanya, diambil dari album Koma. Alright.

0: Moruno, sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

0: Waktunya kamu ikuti Top 20 Barat Pro 2 FM.
1: Top 20 Barat Pro 2 FM.
2: Dari Gerasi Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah. Jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya yang bersantai-santai, juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time To Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Mr. Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Roll Blade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Tate McRae di angka 13, angka 12 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance, dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
0: Nomor 20.

0: 98.8 Pro 2 Matang Buah, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini di weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Matang Buah juga. Semangat terus saja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Terus yang ke-9 ada Taylor Swift dengan Ophelia. Opelate ya, ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture, Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

0: Dari Gracia Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman nomor 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zain ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Ketsai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: gue.
1: Alright, teman perdua, sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak International Top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
2: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Okay, selamat buat Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport, juga buat teman Prodo yang dengerin terus program ini ya. Dan saya Agi Cahyo pamit, salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju.
2: Sesampainya di rumah setelah menata barang.
1: Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Yeah.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh. Ya,
1: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus. Brodo FM.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih dari Graha Share Eltari 99,8 Pro 2 FM Atambu. Teman terbaik kamu, selamat malam. Ketemu lagi sama aku, Rentia Suparji, di malam hari ini di Jaga Malam. Oke, gak sendirian besti-bestiku. Saya bakal ditemenin sama someone special banget. Oke, jadi teman Pro 2 malam hari ini ada yang beda ya, karena saya kembali hadir ya di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, ruang berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari anak muda yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Nah, teman Pro 2, seringkali ya kita tuh merasa belum cukup siap untuk mengambil sebuah kesempatan. Kita mau diajang curhat atau apa nih? Jadi, banyak banget ya di antara kamu mungkin yang merasa kayak belum cukup pintar, belum cukup berpengalaman, atau bahkan belum cukup percaya diri. Padahal itu bisa menjadi kesempatan besar justru datang ketika kita tuh kayak masih berada dalam proses belajar. Nah, jadi malam hari ini Tia bakal ngajak someone bincang-bincang ya, anak muda yang baru aja mengikuti konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara. Dan menariknya guys, Perjalanan ini tidak hanya tentang forum internasional, tapi juga tentang keberanian mencoba menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang datang. Jadi malam hari ini tuh kita bakal ngobrol sama Kakak John Afrianto Lebu, mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Urindo Jakarta. Mahasiswa S2 ini guys, ini teman SD, SMP, SMA. Kita ketemunya di radio ya. Oke, kamu jangan kemana-mana guys.

0: Okay, teman berdua, sorry banget ya lama. Soalnya ini Jakarta atang bua, jadi ketong betelpon nih. Aduh, ini kayak susah sekali ya. Dan malam hari ini saya udah tersambung sama Kakak John Afrianto Lebu. Ini mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Urindo Jakarta. Aduh, ini seperti apa ceritanya? Kita bakal tanya-tanya banyak, kita bakal sharing banyak. Mungkin Kakak John boleh cerita sedikit tentang konferensi internasional yang baru aja kamu ikuti dan seperti apa sih acara dan pengalaman yang kamu dapatkan di sana itu, bro?
1: Oke, sebelumnya terima kasih Tia dan semua pendengar yang ada di Atambua. Sorry agak telat ya. Oke, nah untuk perkenalkan singkat dulu, saya John ya, dari Atambua juga dulu ya.
0: Benar
1: di
0: banget.
1: Atambua, terus di Jakarta sekarang. Nah, mengenai konferensi kemarin ya Kak Tia ya. Nah, ini adalah salah satu ajang di mana Universitas Indonesia ini mengadakan EDGE Summit 2026. Nah, sebuah konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai negara. Nah, dalam konferensi ini saya dan beberapa saya dan teman atau tim berkesempatan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang manajemen destinasi wisata di Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang yang ada di PIK seperti itu. Nah, kalau untuk pengalaman ini sangat berharga karena saya tidak hanya berbagai hasil penelitian tetapi juga belajar langsung dari para profesor, peneliti, dan pembicara internasional yang memiliki pengalaman luar biasa di bidangnya masing-masing. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Jadi sorry banget ya, kita saya nggak kenalin lagi Kakak John ini siapa, karena tadi kan kita di opening panjang banget, saya udah kasih tahu nih buat teman-teman siapa kamu. Iya, jadi si John ini tuh teman SD, SMP, SMA, dan sekarang kita ketemu lagi lewat udara ya di Pro 2 guys. Dan ini bukan untuk pertama kalinya John bercuap-cuap ya di Pro 2. Dia bilang kayak, aduh ini kayak rumah ya, kayak pulang kembali ke rumah. Dia sebosan, dia sudah terlalu bosan guys ya. Jadi seperti asli. Jadi seperti itu ceritanya. Tapi John, kayaknya saya lihat lu nih kayaknya son pernah capek untuk belajar hal-hal baru. Karena tahun kemarin itu kayak ketang dua barusan aja kayak ngebahas tentang prestasi-prestasi, pokoknya semua-semua yang kamu ikuti gitu ya, kegiatan, ajang, kompetisi apapun itu, dan sekarang kamu masih mengejar itu semua. Apakah masih mau mengejar lagi atau mungkin capek? Istirahat dulu atau gimana nih?
1: Iya, sebenarnya memang betul. Memang tahun lalu juga memang sebelumnya untuk persiapan perlombaan untuk ajang The Best Contact Center Indonesia, di mana ajang itu untuk mempertemukan semua perusahaan yang perwakilan-perwakilan yang bisa hadir untuk mempresentasikan kantornya mereka masing-masing. Nah, memang itu benar-benar saya mempelajari, dan saat ini benar saya mempresentasikan di kuliah juga di magister ini. Memang di kampus Urindo ini memang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mempresentasikan, dan memang saya tidak pernah bosan untuk mengikuti ajang ini karena ajang ini mempertemukan, memberikan wawasan untuk melakukan apa yang harus kita presentasikan, dan mungkin ini adalah peluang untuk kedepannya seperti itu.
0: Wow, luar biasa banget. Bagaimana sih kayak awalnya tuh kamu tuh kayak tahu kalau ini tuh kesempatan dan yang membuat kamu tuh kayak sangat-sangat tertarik kayak untuk ikut gitu? Karena kan kamu kan secara, kamu kan punya pekerjaan kan, terus kamu harus mengikuti kayak ajang-ajang seperti ini. Membagi waktu itu seperti apa sih John? Sumpah pusing saya ngeliatnya.
1: Pusing banget, betul. Karena ini memang waktu yang sangat singkat dan padat. Dan ini pun informasi dari teman kuliah saya juga, namanya Mbak Sura Damayanti. Dia itu dari Bali. Memang dia mengikuti ajang ini. Dia bilang, Pak John, boleh nggak kita join ini? Karena mahasiswa cuma kami berdua. Selain itu adalah semuanya peneliti, praktisi, dosen, profesor, dokter, dan semuanya yang ikut. Dan pada akhirnya ini membagi waktu, pulang kerja harus satu jam untuk presentasi, latihan presentasi, kemudian baca-baca dalam bahasa Inggris, presentasi pakai bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jadi memang waktunya sangat mepet, tapi overall kami mempersiapkan itu dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan juga seperti itu.
0: Kalau saya sih di umur-umur segini itu kayak udah jadi apa ya,
1: Seumuran
0: masuk
1: ya, seumuran kita ya.
0: Iya, seumuran, tapi kamu tuh kayak lagi orang bilang kayak lagi panas-panasnya. Ah, saya mah kayaknya udah jompo banget ya. Kayak umuran segini tuh lagi capek-capeknya tahu buat itu terlalu forsir tenaga, kepengen tidur loh, kepengen rebahan. Tapi salut banget, masing-masing orang tuh beda teman perdua untuk menata masa depan. Dan kamu di umur-umur segini, eh kita nih gen apa ya? Kita nih bukan Gen Z kan gitu.
1: Milenial
0: ya. Masuk-masuk ke gen-gen jompo sih sebenarnya, karena udah kayak aduh kecapean duduk 7,5 jam gitu ya di bangku, tapi kamu masih fit-fitnya. Aduh, saya senang banget ya ketemu orang yang fit-fit kayak gini. Nah, dan saat pertama kali kamu mendaftar sama mbak itu yang dari Bali, cuman kalian berdua yang menjadi mahasiswa, karena yang lainnya itu profesor, peneliti, dosen-dosen. Apa ya yang menjadi ekspektasi kamu saat pertama kali mendaftar terhadap ajang ini, bro?
1: Baik. Kalau untuk ekspektasi kami itu adalah untuk mencoba hal yang baru, dan ini pun konferensi internasional ya. Jadi coba kita maju lebih langkah lagi ke depan, karena Basura ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi juga di kampus kami, dan dia stay-nya di Bali, dan ini adalah memang peluang buat dia menginformasikan, Pak John boleh ya kita join? Oke. Saya bilang oke. Dan akhirnya kami mempersiapkan materi ini sangat singkat, dan memang memberikan yang terbaik, karena memang yang hadir itu bukan itu dari dosen, terus ada juga rektor, dan ada beberapa negara yang mengikuti ajang tersebut, dan pemateri pun juga luar biasa dari berbagai negara seperti itu.
0: Luar biasa banget ya, pokoknya kamu dua masuk ke sesi di situ tuh pede-pede seintinya ya.
1: Intinya
0: yang penting jadi ya, dan wow, luar biasa banget ya. Dan ketika untuk pertama kalinya kalian berdua tuh merasa aduh, kita berdua nih sendiri ya mahasiswa, mengetahui peserta yang terlibat berasal dari berbagai negara juga, dan banyak diantaranya merupakan akademisi berpengalaman, pertama kali yang kamu rasakan itu apa tuh?
1: Pertama kali deg-degan sebenarnya ya, tapi karena ini adalah ajang di mana kita bisa mempresentasikan hasil penelitian, maka kami openingnya pertama itu dari dekan fakultas kami, Bapak Titus ya, dari dekan, kemudian Mbak Zura presentasi pertama, saya presentasi kedua, kemudian bergiliran, dan pada akhirnya diapresiasi oleh rektor kami sendiri dan juga beberapa negara, bahwasannya kok ada mahasiswa yang mengikuti ajang ini seperti itu. Dan itu membuat salah satu kebanggaan buat fakultas dan juga di jurusan juga seperti itu, di Magister Administrasi Bisnis. Dan memang ini adalah salah satu peluang buat kedepannya seperti itu.
0: Oke. Kamu orang kedua yang mempresentasikan ya. Nah, ini katanya ya, katanya teman pro dua, saya dengar-dengar katanya persiapan presentasi kamu itu hanya berlangsung sekitar 2 hari. Oh, bisa kamu ceritakan bagaimana prosesnya, bro?
1: Oke, betul sekali Tia. Jadi memang benar 2 hari, dan itu cuman dibuatkan slide, terus penitia bilang untuk send file dan lain sebagainya, dan dibantu oleh Mbak Sura yang punya kesibukan pekerjaan, kemudian saya juga punya aktivitas. Kemudian 2 hari itu memang terrealisasi, dan juga kami untuk latihan itu by Zoom karena jauh juga, jadi satu jam lah kami latihan. Setelah itu paginya langsung presentasi, dan itu luar biasa karena deg-degan, tapi overall untuk presentasi in English, dan itu juga diberikan waktu yang mepet untuk presentasi, dan ya akhirnya bisa mendapatkan the best presenter juga.
0: Oke. Nah, dalam waktu yang sangat singkat itu tuh John, tantangan terbesar yang kamu hadapi itu apa? Namanya hidup ya, naik turun, ketong naik turun. Nah, tantangan yang paling berat yang kamu rasakan selama 2 hari itu tuh?
1: Tantangan yang pertama gak bisa tidur ya, yang pertama. Mikir ini bisa gak ya? Tapi dari dukungan dari keluarga, dari istri dan teman-teman, bahwasannya bisa, John mah cincau lah, bisa, anak-anak timur ya bisa. Dan memang kata bisa itu yang harus pegang terus, dan akhirnya bisa gitu. Dari tantangan-tantangan yang khawatir dan khawatirnya salah informasi atau menyampaikan materi, dan pada akhirnya bisa menaklukkan kekhawatiran itu.
0: Jadi dia punya vibes-nya itu kayak kalian itu berada dalam satu aula besar gitu ya, atau?
1: Ya, jadi dia di-zoom, jadi kita memaparkan materinya seperti itu. Jadi pada saat itu pemaparannya dari Arab, kemudian dari India, dari Malaysia, kemudian dari mana lagi nih, UK, itu memaparkan punya mereka semua. Kemudian kami dikasih ruangan untuk presentasi. Jadi ada beberapa, kami itu kandidat masuknya di panel 2. Nah, panel 2 itu adalah praktisi semua. Dan pada akhirnya itu ada 12 kandidat, dan kami timnya 3 orang. Jadi kami harus memberikan yang terbaik. Dan pada akhirnya ada yang dari dosen dari Al-Azhar Jakarta, Fakultas Hukum dan lain sebagainya. Memang beberapa dosen dari fakultas atau dari universitas lain juga mengikuti ajang itu seperti itu.
0: Oke, dan saya penasaran banget sama presentasi kamu selama 2 hari. Tantangan terbesarnya adalah kamu nggak bisa tidur. Oke, tapi di Jakarta ini kan luas loh bro ya. Kenapa kamu harus mengangkat tema destinasi manajemen di Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang? Kenapa kamu memilih topik itu? Dan gagasan utama apa sih yang mau kamu sampaikan melalui presentasi kamu itu tuh?
1: Oke, thank you. Ya, memang ini pertanyaan memang sulit untuk dijelaskan. Tapi ini adalah tantangan terberat. Karena memang di Jakarta itu memang kita lihat tuh view-nya gedung dan lain sebagainya. Dan kadang masyarakat atau yang perantau dan pekerja itu mereka butuh healing ya. Dan pada akhirnya saya melihat Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang ini adalah salah satu destinasi yang bagus dan kayak bentuk Hawaii. Dia mini Bali, mini Hawaii. Jadi itu semua orang bisa melakukan aktivitas atau refreshing di situ. Memang saya juga sudah beberapa kali ke situ dan view-nya bagus dan pernah pre-wedding di situ juga. Jadi salah satu tempat yang memang pelayanannya bagus, dari manajemennya juga bagus. Jadi itu yang buat saya dan beberapa teman untuk betah persering ke situ. Dan ini memang di pusat kota yang begini ramai, Jakarta yang begitu padat, dan salah satu nasi ini yang harus perlu dikunjungi seperti itu. Karena dia di pinggir pantai, view-nya yang bagus dan lain sebagainya.
0: Jadi di satu sisi
1: keluarga bisa.
0: Oke, jadi di satu sisi sendiri kayak kamu tuh udah terjun langsung sih ke lokasinya tempat priwet kamu. Makanya kamu kayak mengambil kayak mungkin kayak lebih hafal gitu ya sama Aloha ini tuh ternyata sebagus ini. Jadi mungkin ngambil ini aja, kalau banyak yang bagus-bagus tapi kamu tidak pernah ke sana, kamu harus survei dulu, check and recheck dulu, kamu harus berpikir lagi. Dan mungkin tidak akan menjadi 2 hari loh kamu mempersiapkan presentasi kamu kalau kamu nggak memilih Aloha gitu ya. Nah,
1: betul.
0: Iya, dan bagaimana nih pengalaman kamu nih my bro saat mempresentasikan ide di hadapan peserta dan pembicara dari berbagai negara? Apakah ketika kamu setelah mempresentasikan itu kayak ada komenan-komenan nggak sih mungkin dari dewan juri dan apa gitu yang mereka komen gitu ya? Protes, kayaknya ini nggak sesuai kayak gitu. Itu kayak gitu nggak atau?
1: Oke, jadi memang betul. Jadi waktu yang memang sangat singkat dan presentasi itu pun dikasih waktu adalah 9 menit, 7 sampai 9 menit. Dan memang waktunya pas. Jadi timingnya pas. Jadi pada saat presentasi selesai tidak ada yang memberikan pertanyaan dan juga terpukau dengan presentasi kami dengan Pantai Indah Kapuk atau di Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang itu. Jadi pada saat itu yang mau bertanya adalah rektor. Rektor kami pada saat itu, rektor menanya, dia bilang, saya sejauh ini pengen bertanya tapi waktunya tidak pas. Tapi saya salut sama mahasiswa ini untuk membagi pengalaman penelitiannya mereka. Dan ini memang salah satu kebanggaan buat fakultas kami juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan dekan pun juga memang mengikut andil dalam bagian ini. Jadi tidak ada pertanyaan yang banyak, tapi pada saat presentasi peserta lain, kami yang sikat, kami yang kasih pertanyaan lagi. Jadi di situ poin kami di situ.
0: Oke, okay. Orang lain punya bosong sikat, tapi bosong punya orang lain sembrani sikat. Jadi ceritanya begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Kira-kira begitu.
0: Singkat, padat dan jelas. Memang orang NTT ini memang paling tidak mau kalah ya. NTT sama Bali ini, oke, semangat aja NTT Bali ya. Dan kalian kemarin itu presentasinya juara ya, atau gimana tuh istilahnya?
1: masuk jadi juaranya itu kan ada beberapa pilih beberapa panel ya. Jadi pada 1A, 1B, terus 1A sampai itu ada berapa kandidat, 1B berapa kandidat. Nah, saya maksudnya di 2D. 2D itu ada 9 atau 10 kandidat peserta ya peserta. Nah, dari situ dari setiap panel itu misalnya 1A, 1B sampai 2D. Nah, akhirnya itu masuk satu-satu, pilih satu masing-masing tim atau peserta. Jadi dimasuk dalam satu nominasi untuk the best contact center, the best presenternya itu kan. Nah, pada saat itu kami masuk nominasinya dan mendapatkan the best presenter itu dari semua peserta yang hadir presentasinya.
0: Kalian itu kan dari berbagai negara, itu cara komunikasinya tuh gimana sih? Kan lu bilang kan orang punya ketong sikat. Nah, ketong punya orang sentral sikat-sikat amat. Nah, bagaimana tuh ketika mereka memaparkan, apalagi kamu bilang ada yang dari Arab, ada yang dari mana lagi, negara mana lagi itu, dan gimana tuh kalian cara berkomunikasi? In English pastinya ya?
1: Betul. Okay. Jadi betul. Jadi untuk presentasi dan semuanya adalah pakai bahasa Inggris semua. Jadi dari Jepang yang bahasa Inggrisnya begitu, tapi dia bisa menyesuaikan dan memaparkan, kemudian Malaysia, India, Uni Arab. Jadi semua dari seharian itu Inggris semua. Jadi memang harus bisa memberikan atau memahami materi yang dipresentasikan. Jadi kita bisa tanya lagi.
0: Saya mah kayaknya pusing banget ya kalau perkumpulan banyak bahasa seperti itu. Wow, saya susah-susah, itu susah-susah gampang. Tapi kalau untuk kamu S2 ini kayaknya tidak akan susah ya. Tapi saya mau tahu juga nih, adakah momen yang paling berkesan atau tidak terlupakan selama mengikuti konferensi dengan berbagai negara ya, dengan peserta berbagai negara itu, bro?
1: Oke, jadi yang pada saat saya diberikan kesempatan untuk bertanya ke Profesor Hamdan, itu dia dari Malaysia. Jadi memberikan pertanyaan tentang dia bawa tentang digital banking dan fraud. Jadi itu pas dengan di bidang saya di bank kan. Jadi saya nanya tentang dia mau dia mempresentasikan tentang AI yang menggantikan untuk manusia seperti itu. Jadi itu yang saya memberikan pertanyaan dan memberikan apresiasi yang luar biasa dari profesornya langsung, dan juga dari dosen-dosen dan dari fakultas juga mengapresiasi bahwasan pada saat mengikuti konferensi internasional kali ini atau tahun ini mahasiswa memang aktif dan memang pertanyaannya luar biasa. Jadi itu membuat saya untuk lebih giat lagi ke depan seperti itu.
0: Saya mau tanya ya, ini mungkin sedikit masuk ke ranah pribadi sedikit ya. John, kamu dengan segala segudang prestasi kamu ini, keluarga, istri, saudara-saudara, teman, ini sepertinya sangat mendukung kamu ya. Makanya kamu tuh kayak semangat, gencar-gencarnya. Soalnya ada orang lain yang ketika berada di titik di atas tuh kayak ada orang yang bukannya memotivasi, bukannya mendukung, tapi kadang kayak ada rasa iri, iya gak sih? Semakin kita ke di atas itu pasti orang kayak merasa, ih dia ini terlalu pintar, apa sih yang dia cari? Nah, untuk menanggapi hal-hal seperti itu tuh apa yang akan kamu lakukan? Istilahnya kayak ada hate comment atau mungkin para netizen-netizen yang padahal kamu tuh capek banget loh untuk naik ke atas, untuk menggapai itu terlalu susah, sampai-sampai lu takut untuk tidur dan bahkan lu takut untuk tidak tidur ya. Tapi orang kayak head comment bilang, ih apa sih yang dia cari, kan udah seperti ini, ada yang seperti itu gitu. Bagaimana kamu menghadapi komenan-komenan atau enggak mungkin pemikiran-pemikiran buruk dari para orang netizen-netizen maha benar dan maha berkarya itu?
1: Maha tahu sama semuanya ya.
0: Maha berkarya. Jadi, oke.
1: Betul dia. Jadi di Jakarta itu memang itu banyak sekali. Di Jakarta itu adalah yang pertama kita harus siap mental juga ya, karena di Jakarta itu lo gue. Dan kalau misalnya kita nggak lebih bagus, kita nggak lebih maju, itu kita ketinggalan. Artinya di Jakarta itu nggak butuh orang pintar dan lain sebagainya, yang penting orang itu bisa tahu diri, empati, rasa jaga sikap dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu yang paling mendukung adalah istri dan kemudian teman-teman dekat saja. Jadi untuk maju lebih jauh ke depan itu adalah memang kita harus punya komitmen dan kita punya target yang dimana kita harus lebih matang, lebih bagus ke depan. Ketika orang lain itu menganggap kita anggap remeh dan lu so tau dan lu begitu-begitu. Tapi kita punya tujuan. Oh, saya punya prinsip, saya punya tujuan ke depan saya harus seperti ini. Saya harus memberikan yang terbaik dari yang sebelumnya seperti itu. Jadi ada teman-teman yang dari kantor juga, Bang John udah, Pak John udah nggak usah ikut lagi. Enggak, saya tetap harus maju. Ada peluang gas. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu mempertahan hidup adalah orang yang berani maju.
0: Memang son sia-sia dari zaman SMP SMA kalau lihat dulu, kalau jalan supikul buku nih kawan, sumpah nih, aduh ini anak nih, dia ini dulu paling kayak aduh paling tersibur ribu bagian OSIS dong, tapi terakhir ya seperti ini hasilnya. Kedudukan kamu memang benar-benar di atas kami, aduh kita, kamu ya gen milenial yang sukses, kami gen jompo aja kayak udah capek duduk di kantor aja udah capek bro. Tapi namanya manusia tuh masing-masing punya apa ya, tujuan masing-masing teman bro dua. Selagi masih kuat menggapai, mungkin ada sesuatu yang mau kamu gapai biar demi masa depan ya, masa tua kali ya. Mungkin itu ya salah satu tujuannya teman bro dua. Betul. Ya. Iya.
1: Tenang ya kan?
0: Asli. Tapi sejauh ini kalau istri sama keluarga semua mendukung sih, kalau lo nge-hat komen gue, lo siapa? Gue siapa? Epen kah? Iya asik. Ini John, Pak, bukan yang kaleng-kaleng ya. Oke. Jadi kita sudah berbicara banyak teman pro 2 dan Kak John juga sudah bercerita banyak, tapi saya masih mau tanya-tanya ya. Aduh ini terlalu kepo penyiarnya. Dari seluruh rangkaian kegiatan itu, pelajaran atau wawasan baru apa yang paling membekas untuk kamu? Walaupun sebenarnya terlalu banyak ajang yang sudah lu ikuti dan sudah terlalu banyak pengalaman baru juga yang udah lu dapat dan udah lu terima gitu bro.
1: Dari semua pengalaman memang prestasinya dari SD, SMP, SMA yang begitu banyak, tapi dari terakhir yang saya dapatkan the best presenter untuk ajang yang konferensi internasional untuk yang diadakan oleh Urindo dan menghadirkan beberapa pemapar materi yang luar biasa dari berbagai negara, ini membuat saya makin semangat untuk menjadi peneliti dan juga menjadi pengajar ke depannya. Mungkin di samping itu pekerjaan yang dapat saya jalankan saat ini, kemudian ke depannya saya bisa mengajar untuk jadi pendidik. Nah, itu membuat saya lebih giat lagi tentang belajar-belajar dan belajar dan bisa memberikan penelitian terbaik ke depannya seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget ya. Dan kamu tahu gak sih banyak anak muda yang merasa kalau mereka tuh kayak belum cukup pintar. Bukan hanya anak muda aja, saya ya salah satunya. Kayak saya wawancara kamu tuh saya ngerasa kayak aduh saya dibawa banget gitu. Kapan ya bisa sama kayak kamu gitu ya. Selain belum cukup pintar, belum cukup berpengalaman, atau mungkin belum cukup percaya diri untuk mengikuti ajang atau kompetensi maupun kesempatan besar. Nah, setelah pengalaman yang kamu dapatkan, kamu jalani ini ya bro ya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Ya termasuk saya juga ya. Saya juga salah satu ya. Silakan.
1: Oke ya. Jadi untuk pesan dari semua aktivitas, semua perlombaan yang sudah saya mengikutinya. Nah, untuk pesan buat anak-anak muda khususnya di Atambua dan di Nusa Tenggara Timur, jangan pernah merasa bahwa keterbatasan daerah menjadi batas bagi mimpi kita atau mimpi kalian. Nah, di sini saya berasal dari tanah yang sama dan hari ini saya bisa berdiri dan bisa berbagi untuk forum internasional serta meraih penghargaan The Best Presenter. Percaya bahwa teman-teman, mimpi tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, Tia, tetapi oleh seberapa besar keberanian kita untuk belajar, mencoba, dan terus berjuang. Nah, untuk para presenter dan generasi muda, jangan takut berbicara, jangan takut salah, dan jangan takut tampil. Karena setiap kesempatan yang berani kita ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih besar. Bawalah nama Atambua, bawalah nama Nusa Tenggara Timur dan Indonesia dengan bangga. Tunjukkan bahwa anak daerah juga mampu bersaing, berprestasi, dan menginspirasi dunia. Salam dari Atambua untuk Indonesia, dari Jakarta, John Lebu.
0: Oke, tapi belum closing ini, masih ada satu pertanyaan lagi. Lanjut ya. Dari perjalanan ini, mulai dari persiapan yang sangat singkat, sampai akhirnya bisa tampil di forum internasional kemarin bareng para akademisi dari berbagai negara. Apa pelajaran hidup paling berharga yang ingin kamu bagikan malam hari ini nih, bro?
1: Baik, pengalaman hidup yang pertama mungkin saya bisa mengenal para mendidik yang luar biasa dari profesor, dari dokter, dan juga dari berbagai daerah untuk pemateri yang sangat luar biasa. Nah, saya belajar bahwa dunia akademik internasional ini sangat terbuka ya, bagi siapa saja yang memiliki kemampuan atau kemauan untuk belajar dari berbagai literasi. Nah, yang terpenting bukanlah dari mana kita berasal, melainkan seberapa besar kemauan kita untuk terus berkembang. Jadi dari pesan-pesan dan dari materi pemaparan dari berbagai pemateri itu, saya mengambil bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Selagi masih ada peluang, kita gas. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Thank you, John. Kamu tuh sudah berbagi cerita dan pengalaman bareng teman Prodo malam hari ini. Dan dari perbincangan malam ini tuh kita belajar, ya memang ya, kesempatan tidak selalu datang saat kita merasa siap. Terkadang keberanian untuk mencoba adalah langkah pertama menuju pengalaman dan pencapaian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, ya. Terima kasih banget ya John ya, kamu udah berbagi pengalaman kamu. Jangan lupa sen-sen beta kalau lu dapat prestasi terbaru lagi, lu ikut lomba atau ajang kompetisi baru lagi, sen-sen beta biar beta bisa ajak lu lagi di Pro 2 tentunya. Orang mau bosan denger persetan.
1: Terima kasih banyak. Iya. Okay. Jangan bosan-bosan, kalau ada di tegas, gotong sharing buat anak ketang buah semua biar maju bareng-bareng.
0: Aduh sayang, son, akan ada yang pernah bosan selagi ketong sharing hal-hal yang sangat bermanfaat, yang bisa jadi role model untuk kehidupan ke depan demi nusa dan bangsa, apalagi sharingnya sama anak-anak yang berprestasi. Wow, ini adalah mutiara NTT ya guys. Oke, silakan kamu melanjutkan aktivitas kamu di malam hari ini, my bro. Selamat beraktivitas. Kalau memang mengantuk mau tidur, silakan kamu bilang kan susah tidur, takut tidur juga ya kamu.
1: Malam minggu.
0: Oh, malam minggu ini hari. Ya ampun, genjompo banget gue ya. Soalnya sampai lupa hari ini hari Sabtu, guys. Oke, silakan menikmati malam minggunya bareng istri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, bro ya. Bye bye.
1: Siap. Kasih Tia, salam buat semuanya.
0: Iya, dadah. Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Dan aku sebenarnya dan aku korpolegrama karena

judul internasional My Own Last Super In ini masuk dalam 7 kategori kompetisi, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik, aktris terbaik, hingga skenario terbaik. Produser sekaligus CEO Mata Cinema Production, Nugroho Dewanto menyebut pencapaian tersebut sebagai sebuah kehormatan besar bagi perfilman Indonesia. Info selanjutnya, aktor Indonesia Joe Taslim mengungkap bahwa dirinya melakukan riset mendalam untuk memerankan karakter jurnalis investigasi dalam film aksi terbaru The Furious. Dalam film tersebut, Joe berperan sebagai Navin, seorang jurnalis investigasi yang membongkar kasus perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam Weekend. Info Pro 2.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Kayaknya udah pada weekend ya. Dan di weekend kali ini di hari Sabtu 6-6 nih, lagi 6-6 banget nih teman Pro 2. Mungkin buat lu lagi ada yang belanja gitu ya, karena tanggal kembar biasanya banyak diskon. Atau mungkin lu sekarang lagi ada di perjalanan menuju tempat hiburan gitu ya teman Pro 2. Karena hari ini Jakarta tuh rame banget menurut gua, karena di GBK ada 5-6 acara yang diselenggarakan hari ini berbarengan teman Pro 2. Salah satunya itu adalah konser EXO. Wow. Jadi tadi sore gue udah lihat tuh banyak kalau EXO apa sih nama penggemarnya? Ya pokoknya

Nomor dari EXO yang udah rame banget di stasiun Sudirman Tempompro 2. Mereka tuh pengen nonton EXO di GBK Tempompro 2. Wow, mungkin lu jadi salah satunya yang masih kejebak macet di jalan Tempompro 2. Jadi sekarang kita asik-asikan di Jaga Malam Weekend bareng gua Cid sampai nanti jam 12 malam Tempompro 2. Buat yang mau request seperti biasa, di jam 10 malam lu bisa request langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi buat seru-seruan bareng, gua buka malam kali ini dengan lagu dari Hi-Fi dan Endang Skamti, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.

gue tuh gak bisa hadir di salah satu acara spesial teman gue, teman Pro 2. Dia tuh hari ini menyelesaikan semhasnya. Gue pengen ngucapin selamat dulu buat Raihan Algani yang habis selesain sidang semhas di Institut Pertanian IPB University ya teman Pro 2. Gue lupa.

Band. Woo! Boleh tepuk tangan yang meriah. Wow, tadi di awalnya kita udah dibuka dengan persembahan satu buah lagu yang keren dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu

0: lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita kenalan dulu dong sama para anggota dari The Thanos Band. Karena ya katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang gimana mau jadian, iya gak? Oke, kita ini kayaknya mendukung jadian semua ini apa ya? Oke, kita sapa-sapa dulu bareng kakak Thanos Band. Halo kakak, sehat ya? Semangat ya hari ini ya? Oke, kenapa sih dari aura wajahnya semangat semua ini? Oke, kita kenalan dulu yang pertama dari vokalisnya. Boleh dong dengan kakak siapa ini?
1: Halo, perkenalkan nama saya Ceja. Saya sebagai vokalis di Thanos Band, teman-teman.
0: Wow, cantik banget. Ini satu-satunya yang cantik. Enggak, sama saya, berdua. Oke, boleh next. Selanjutnya ada kakak siapa ini?
2: Oke, sore semua. Perkenalkan nama saya Ferry.
0: Basis ya kak ya, aman kak? Aman, oke. Oke lanjut, boleh kak.
3: Oke, selamat sore semua. Saya Apris.
1: Selamat sore.
3: Sebagai drummer di The Thanos Band.
0: Wow, keren nih sebagai drummer. Oke lanjut.
4: Oke, selamat sore semua. Saya Samuel, saya sebagai keyboardist di The Thanos Band.
0: Wow, sebagai keyboardist ya kak ya. Udah berapa lama nih kak?
4: Di band ini
0: sebagai keyboard dong.
4: Keyboard dari 13 tahun.
0: Yeah. 13 tahun. Ini bukan dari lahir langsung bisa main keyboard kan enggak? Oke, enggak ya kayak 13 tahun yang lalu lah ya kayak sampai dengan tahun 2025. Oke, boleh kembali ke vokalis dulu lah ya. Oke, kira-kira nanti kita mau nyanyi berapa lagu nih?
1: 10 lagu.
0: Wow, 10 lagu. Tentunya ini lagu-lagu yang luar biasa.

0: sekali ya perpaduan antara suara dan musiknya. Benar-benar luar biasa loh ini. Oke, dan tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, jangan beranjak ya dari channel, jangan pindah channel. Terus saksikan kita nih di live musik RRI Net. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih bareng dari anggota band dari The Thanos Band ya. Oke, ini sebenarnya saya penasaran kenapa namanya The Thanos Band. Mau jadi superhero kah? Atau gimana ini, ada ceritanya latar belakangnya lah kak. Oke, boleh dibantu kak.
1: Oke, kalau sampai band ini namanya Thanos, kita terinspirasi dari salah satu tokoh musuh dari Marvel. Ya pasti teman-teman pada tahu semua kan Thanos di musuhnya Avengers. Kenapa kita memilih nama ini? Karena kebiasaan seperti kayak band-band yang lain kan biasanya memilih super jagoannya kan, superhero nya kan. Nah kali ini kita memutuskan untuk memilih ini musuhnya.
0: Wow, ya, gitu. Musuhnya ya. Ini ya, terobosan baru lah ya, kan.
1: Terobosan baru lah, kan ada beberapa band yang pakai nama kayak Superman, kita kali ini kita milih yang musuhnya.
0: Oke, berarti Thanos ini karena mau jadi musuhnya lah ya. Ya.
1: Kira-kira
0: ingin mengobrak-abrik dunia dengan lagu-lagu The Thanos dan suaranya lah ya kayak gitu.
1: Kita
0: ya.
1: Kita kepingin
0: kan?
1: Dimusuhi.
0: Jangan dong, nggak masa dimusuhi, disayangi lah ya kak.
1: Penjahat musik.
0: Oke, penjahat musik intinya ingin mengobrak-abrik dunia dengan musiknya The Thanos Band ya kak ya. Oke, ini Karis ya kak ya.
1: Ferry.
0: Oh, Kak Ferry, mohon maaf ini Karis yang mana tadi ya?
1: Apris yang ini.
0: Oh, oke. Kak, boleh cerita dikit dong. Ini kan drummer ya kak ya, bagian drummer. Ini biasanya kalau teknik-teknik sendiri belajar dari mana nih kak?
2: Oh, baik, untuk tekniknya itu awalnya saya otodidak. Otodidak tapi saya belajar dari ada guru drummer saya namanya Bang Hari. Itu dia ngajar saya teknik-teknik dasarnya, baru saya kembangkan melalui YouTube.
0: Berarti memang belajar dari teknik dasarnya ya kak ya? Dari YouTube, berarti belajar sendiri sering dong kak di rumah ini?
2: Sering sekali bang.
0: Oke, okay. Kalau kak Apri sendiri kak, bisa drummer ini dari kapan ya kak?
2: Saya bermain drum dari SMP kelas 3.
0: Oh, SMP sampai sekarang, udah berapa tahun ini ya kak?
2: Udah bertahun-tahun
0: ya. Iya, udah dari zaman dahulu ini ya. Oke, okay, tentunya untuk bisa sampai sekarang ada prosesnya lah ya kak ya?
2: Puji Tuhan.
0: Oke, okay, dari Kak Apris berarti balik lagi ke Kak Ferry lah ya. Sebenarnya tadi niatnya Kak Ferry sih, cuma saya agak salah ngomong dikit lah ya.
2: Gak apa-apa.
0: Oke, kalau Kak Ferry sendiri kan sebagai basis ya Kak ya. Kalau basis ini udah dari kapan nih Kak?
1: Kalau bermain kenal alat musik sendiri itu di umur SMP, sekitar tahun 98. 98 itu SMP belajar kenal gitar umum, secara umum. Mulai terjun setelah itu SMA di sekitaran tahun 2003, kita kebetulan saya sekolahnya di salah satu sekolah swasta Katolik yang kebetulan punya alat band, jadi memperdalamnya di situ. Terus terjun ke dunia profesional itu setelah 2009, karena dulu masih kuliah sering ikut-ikut festival ringan, akhirnya setelah habis kuliah itu mulai terjun ke dunia profesional waktu sekitar 2010-an ke atas. Nah, waktu itu kita masih ada beberapa proyek yang sempat kita kasih keluar album-album rohani, saya terlibat di dalam juga. Artinya saya terjun di dunia profesional bermain musik itu mulai start dari 2010.
0: Wow, ini mulainya SMP bareng Kapris, jadinya satu angkatan, satu geng ini kan?
1: Enggak, saya beda. Kebetulan di sini saya yang paling kakak.
0: Oh, pantas ini kakak Pera langsung maju paling depan ini.
1: Saya akan menjadi Thanos buat mereka.
0: Wow. Oke, terima kasih kak. Kita lanjut nih ke Kak Samuel nih ya kak ya. Ini saya sengaja dari belakang dulu lah ya, biar ini yang cantik di akhir-akhir lah ya. Oke, Samuel, Kak Samuel ya kak, tadi kan kita udah ngobrol awal sedikit lah ya kak. Cuman kalau boleh lebih jelasnya, ini kakak bisa main keyboard ini main sendiri atau ada yang ngajarin nih kak?
3: Kebetulan kalau keyboard itu otodidak.
0: Oh, ya. Otodidak ini kak.
3: Ya, otodidak. Itu awalnya dari kelas SD kelas 5.
0: Oke, SD kelas 5, belajar sendiri. udah menghancurkan dunia ya kak.
4: Iya.
0: Oke. Oke, terima kasih ya Kak Samuel. Oke, oh, kita ke yang paling cantik. Ada ini saya manggilnya kakak atau adik sih ini. Panggil adik apa? Adik. Oke, adik Tiza. Ini manis cantik. Apalagi ini? Centil juga enggak? Oh, oke, centil. Oke, ini kalau boleh tahu ini kayaknya masih muda banget. Kelahiran tahun berapa sih?
5: Kelahiran tahun 2009.
0: Benar, 2009. Oh, iya. Aduh, ini saya ini udah berapa lama ini lahir 2009 nih, tapi udah bisa musik. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ini?
5: Sekarang 16 tahun.
0: 16. Wow, saya tidak bisa berbuat sport kalau kata. Benar-benar masih muda. Tapi benar ya, walaupun masih muda luar biasa ya suaranya dari Adik Tiza. Ini bisa bernyanyi ini memang dari apa ya? Dari orang tua kan disuruh atau mau sendiri nih?
5: Disuruh. Enggak sih, mau sendiri.
0: Oh, mas, jadi disuruh atau mau sendiri? Ayo jujur dong.
5: Mau sendiri. Terus disuruh.
0: Oke, awalnya disuruh tapi nyoba mau sendiri gitu ya. Ini yang nyuruh siapa ini BTW?
5: Mama.
0: Oke, mama ya.
5: Kebetulan mama juga bisa nyanyi. Mama sering aja.
0: Oh, mungkin mamanya enggak mau ini bakat turun temurunnya terputus lah ya.
5: Iya.
0: Jadi harus diteruskan. Ini kalau Tiza ya, itu lebih senang lagunya lagu apa nih? Yang pop nih ya dari tadi nih? Atau memang ada tiba-tiba masuknya dangdut nih, cuma dipaksa harus pop gitu kan?
5: Iya, alternatif pop sih.
0: Balik pop ya.
5: Iya.
0: Oke, keren loh ini. Biasanya nih kalau kakak-kakak semua dan Adik Tiza ini untuk latihannya seringkah tiap minggu atau ada waktu tertentu?
5: Setiap minggu
0: setiap minggu pasti pasti latihan ya. Kalau manggungnya boleh tahu biasanya di mana aja nih
5: manggungnya?
0: Iya, atau
5: oh, biasa iya. Kita setiap malam minggu tuh nyanyi di kafe.
0: Oke, ini Tiza sendiri atau bareng sama The Thanos Band?
5: Sama The Thanos Band.
0: The Thanos Band. Oke, kalau Tiza tadi dari kapan The Thanos Band?
5: Dari bergabung dari Thanos Band itu dari baru.
0: Oh, baru bergabung ya.
1: Member baru sih.
0: Oh, member baru direkrut mumut di jalan kah atau di mana?
1: Kebetulan kita lihatnya di apa ada beberapa ajang pencarian bakat, makanya saya melihat oh anak ini punya bakat nih. Kita ajak.
0: Yang menemukan berlian lah ya kak ya. Balik lagi nih.
1: Ruang dan kesempatan buat generasi muda anak muda bisa menyanyikan punya talenta.
0: Wow, keren ini The Thanos Band ini dari berarti dari berbagai umur inilah ya kak ya, dari yang termuda sampai
1: yang tertua.
0: Oke, nggak apa-apa sih, walaupun Toto kan tetap jiwanya anak muda lah kita.
1: Oh iya dong,
0: ya.
1: Rock and roll dong.
0: Rock and roll, wow. Oke, keren banget loh ini teman-teman dari The Thanos Band ini ya, karena apa ya, mungkin dengan kesibukan lah ya kak ya, karena kesibukannya macam-macam ya, tapi tetap menyempatkan diri untuk latihan sampai hasil ini luar biasa loh, bukan cuma nyanyi tapi yang bermain alat musiknya juga yang pasti luar biasa. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, kita lanjut lah ya, kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya, karena masih banyak loh ini lagu-lagu yang akan dibawakan. Oke, ready ya kak ya?
5: Yeah.
0: Oke, siap. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

0: takut banget kalau saya nyanyi sebenarnya nanti penontonnya kabur semua. Oke, tentunya suara saya masih lebih bagus di bawahnya. Di bawahnya dari Adi Ceza ya. Oh, keren banget, tepuk tangan boleh dong lagi. Pokoknya kita enggak henti-hentinya tepuk tangan ya, karena memang luar biasa sekali penampilan dari The Thanos Band. Wow, tentunya untuk penonton dan juga pendengar setia RRI.net, jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada banyak loh ini lagu yang seru-seru banget ya. Dan tentunya akan menemani dari penonton dan juga pendengar setia RRI.net. Oke, The Thanos Band ini boleh diceritain gak sih, kira-kira ada gak sih pasang surutnya dari The Thanos Band sampai bisa, apa ya, sampai bisa hari inilah bisa manggung di sini, kira-kira apa aja nih Kak?
1: Oke, kalau bicara terkait surut atau sebenarnya banyak. Sebenarnya di sini band ini kan bagaimana caranya kita memanage adik-adik kita, karena kita berbeda latar belakang semua. Mungkin teman-teman kan ada yang sekolah, ada yang sudah kerja, jadi kadang memanage waktunya adik-adik itu memang agak ribet sih. Tapi secara perlahan-lahan karena sering setiap harinya kita bertemu, sharing, akhirnya jadi kita yang ada beberapa kepala ini jadinya bisa saling mengerti, oh untuk mau maju dalam tim kita kayak gini. Jadi saya rasa pasang surut itu pasti ada dalam suatu peringatan.
0: Oke, Kak Ferry, ini jujur Kak, siapa yang paling susah diatur ini Kak?
1: Semuanya paling susah diatur.
0: Oke, semuanya paling susah. Yaudah, kalau semuanya paling susah diatur, berarti siapa yang paling masih bisa diomongin lah?
1: Sebenarnya semua masih bisa diomongin, semua juga paling susah diatur. Apalagi kan ini saya berhadapan sama satu, ada yang masih sekolah.
0: Oke,
1: terus,
0: Gen Z
1: lah, wah pusing saya. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah.
0: Ya berarti pelan-pelan sambil diajar atau dihajar beneran lah ya Kak ya.
1: Ajar dan dihajar kita berikan semua.
0: Mantap. Tentunya ajar dan dihajar biar bisa sekeren inilah ya Kak ya. Tentunya ini dilakukan supaya memang menghasilkan yang luar biasa lah ya Kak ya. Oke, kalau Kak Ferry sendiri kalau untuk dari Thanos Band ini untuk genre musiknya nih Kak, lebih seringnya apa sih Kak? Atau ada enggak kiblatnya sih yang di apa ya, diikutin gitu Kak?
1: Jadi sebenarnya kalau Thanos Band ini kita genrenya itu sebenarnya pop alternatif, lebih kayak pop alternatif. Tapi berhubung karena kita sering bermain di salah satu kafe yang ada di Kota Asambua, maka mau tidak mau kita harus bisa terima semua genre, bahkan sampai sekelas genre dangdut pun ya mau tidak mau kita eksekusi.
0: Oke, berarti ya, semua hajar lah ya.
1: Semua hajar lah.
0: Oke, tentunya. Karena pengalaman ya Kak?
1: Ya karena satunya karena pengalaman.
0: Oke, sesuai kebutuhan, sesuai permintaan.
1: Sesuai
0: pasti
1: permintaan.
0: The Thanos siap mengobrak abrik dunia.
1: Infinity Stone.
0: Oke, kalau Ceza sendiri kan sambil sekolah nih ya Dea. Ini kira-kira paling susahnya ngapain biasanya bagi waktu? Kan misalnya tiba-tiba Kak Ferry, ini kamu di mana ini kan? Susah diomongin tadi kan, apalagi ada Gen Z tadi katanya. Ini kenapa? Atau memang apa ya, saya memang harus banyak prepare-nya gitu kan, misalnya untuk latihan atau untuk perform biasanya gitu.
2: Memang harus lebih banyak prepare sih kan.
0: Oke, perempuan lah ya. Biasanya dandannya juga lama kan, mikirin besok outfit apa sih yang bisa dipakai gitu kan.
2: Iya.
0: Iya lagi katanya, bener dong. Oh ya bener berarti 100% valid ya. Oke, ayo, apa ini, mikir apa ini? Oh 80%, berarti 20%-nya masih dipertanyakan lebih ke valid tapi ya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, banyak ini takut banget nanti banyak banget rahasia terbongkar ini dari Thanos Band. Oke, ini mau ngobrol ke Kak siapa ini? Kapris lah ya, kayaknya di belakang ini takut ngantuk ini. Kak, kalau sejauh ini Kak, kalau dari Thanos Band ini sendiri biasanya masih apa ya, cuma sekedar manggung-manggung biasa atau sudah pernah ikut lomba-lomba gitu enggak Kak?
3: Kalau untuk Thanos Band, untuk sementara ini masih di ajang manggung-manggung aja. Untuk ajang-ajang lomba, belum.
0: Oke, belum. Berarti masih sekedar ya perform tadi lah kayak manggung-manggung.
3: Iya,
0: berarti kalau seringnya atau di kafe tadi Kak, atau pernah di tempat lain gitu Kak?
3: tempat lain juga.
0: Gimana tuh, Kak?
3: Event-event pemerintahan kami sering main.
0: Oke, memang jam terbangnya ada tinggi lah ya, Kak ya.
3: Ya, setinggi.
0: Setinggi apa ini? Setinggi pohon kelapa. Oke, ya pasti udah banyak lah ya, Kak ya, untuk manggungnya di mana aja, untuk jam terbangnya pasti enggak diragukan lagi, ini pantas ini untuk suaranya, kualitas musiknya luar biasa, karena memang itu tadi ya, Kak ya, udah di mana-mana ya. Oke. Oke, boleh nih Kak Samuel mau tambah? Boleh dong. Nanti takutnya Kak Samuel yang ngantuk ini tidur nih. Aman enggak? Oke, aman. Ada yang mau ditambahin enggak, Kak? Ada nih. Apa nih tadi event pemerintahnya apa aja kira-kira?
1: Oh, dari kita sendiri itu kemarin ada ikut event pemerintahan di lapangan umum bareng PC, PC Kota, mungkin teman-teman pada tahu ya.
0: Saya nonton itu.
1: Oh iya.
0: Tapi apa karena kakak di belakang ya jadi nggak nampak ya?
1: Kebetulan paling belakang. Ya, sebelum itu ya betul. Sebelum itu ada event 17-an tanggalnya tanggal 14 kalau enggak salah.
0: Oke, berarti event terdekat kemarin ya bareng PC terus 17-an ya, Kak ya. Bener. Selain cuman manggung-manggung yang diperform di kafe tadi
1: betul.
0: Ya. Pasti udah rame lah ya di mana-mana ya, Kak ya. Oke, asik banget lah ya. Oke, tentunya ini kita masih lanjut nih ya, Kak ya. Siap nih ya untuk lagu selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia, The Thanos Band.

0: bareng sama The Thanos Band. Dan kita tadi udah cerita ya bagaimana perjalanan dari karir mereka. Oke, kakak-kakak semua, kira-kira sepanjang kalian manggung atau perform ini pernah gak sih ada momen-momen yang gak terlupakan gitu, ada gak?
1: Momen-momen seperti apa kak?
0: Apa ya, suka mungkin duka, tiba-tiba gitu. Suara fales, wuuuh gitu kan kata. Atau pokoknya momen paling keren lah, paling bagus lah yang gak baiknya lah, terburuk atau terbaiknya gitu deh.
1: Kalau seperti yang tadi kakak bilang kayak misalkan fales itu kan itu mungkin teknis, teknis ketika di lapangan kan.
0: Iya.
1: Ya kalau hal-hal seperti itu pasti ada lah kak. Dan itu sudah sering terjadi, mau musisi kelas nasional pun atau kelas lokal pun pasti sering ngalamin yang kayak gitu-gitu.
0: Oke, kalau yang gak sering gitu, misalnya apa nih, tiba-tiba lagi perform hujan badai misalnya tuh kak.
1: Kalau itu sampai sekarang mungkin puji Tuhan belum dapat musibah-musibah kayak gitu, tapi kita juga berdoa semoga tidak ada kayak hal-hal kayak gitu.
0: Oke, berarti ini intinya ada atau enggak sih kak?
1: Sebenarnya ada dan tidak ada sih sebenarnya.
0: Atau memang enggak mau di-spill ini? Oke, kalau yang terburuk yang enggak ada, yang terbaiknya deh, momen yang paling keren menurut kakak-kakak semua.
1: Kalau mungkin saya lanjutkan sedikit yang tadi, kalau mungkin kalau ada beberapa hal teknis yang pernah kami alami di panggung itu, satu jam sebelum manggung kita diminta oleh panitia untuk ganti lagu.
0: Oh, ya. Ganti lagu tiba-tiba lah gitu
1: tiba-tiba,
0: ya kak ya?
1: Tiba-tiba ganti lagu, tetapi kalau saya secara pribadi saya merasa bersyukur karena tim yang ada sekarang ini memang betul-betul teman-temannya profesional. Jadi ketika minta mau ganti lagu, kita iakan saja. Yang penting acaranya bisa tetap berjalan dengan baik.
0: Oke, ngomong-ngomong tentang apa ya tadi ya, klop lah ya, tim yang solid lah ya kak. Ya, itu kira-kira menurut kakak butuh berapa lama sih bisa sesolid itu gitu kan?
1: Sebenarnya butuh untuk kita saling mengenal ini, kalau secara pengalaman kami butuh 2 tahun untuk supaya bisa kemistrinya bisa dapat. Apalagi ini kan tim yang ini kan kita bukan seumuran, jadi
0: iya,
1: random
0: betul.
1: Kan ada yang tua dan

0: betul ada yang tua, ada yang muda. Mana mungkin cara dari latihannya juga beda iya. lah ya kayaknya.
1: Cara memanage adik-adik ini juga polanya kita harus beda sedikit. Mungkin agak sedikit keras tapi halus.
0: Ini ya. Ngomong-ngomong kalau kakak sendiri gen apa kak? Gen X kah?
1: Saya masuk dalam kategori milenial ya.
0: Oh masih milenial. Pikir tadi gen ya. X kan saking jauhnya oh, kan.
1: Kalau gen X terlalu jauh.
0: Iya gen X sampai ya. Z ini. Oke okay, milenial aku.
1: Milenial aku sih sebenarnya.
0: Oke, kak kalau ini cerita lagi ya. Mungkin kan kalau dari kakak gak ada nih ya. Boleh mungkin ke yang lain mungkin adik siapa nih? Adik Cisa siapa tahu pernah nih? Atau siapa nih mau sharing nih? Momen yang pribadi lah waktu waktu manggung. Grogi parah kak atau tiba-tiba sakit sebelumnya gitu kan?
2: Kalau kami di band ini kan terbagi atas berapa band kak? Kalau saya jebolannya harmoni band. Kalau Kak Ferry itu GSNF. Kalau kami pribadi saya sebagai drummer di atas panggung itu pernah terjadi di Keva ya Sen ya. Itu setengah jam tuh mau main langsung suruh diganti lagu. Itu kenangan paling menurut saya ya paling menjengkelkan
0: oh,
2: menurut saya.
0: Ya. Paling enggak banget lah ya kayak.
2: Terus di-cut. Oh, itu memang. Disiapkan 5 lagu. Suruh dimain 2 lagu.
0: Oh, berarti kita udah prepare sampai 5 iya. lagu lah ya kak. Tiba-tiba
2: itu,
0: cuma 2.
2: Pernah kan konsep-konsep lagu kan sudah dibentuk semua kan.
0: Iya.
2: Itu dengan waktu setengah jam itu diubah. Itu memang. Tapi puji Tuhan tim-tim dalam itu memang solid semua sih kak. Jadi semuanya berjalan lancar-lancar saja.
0: Oke, berarti walaupun menjengkelkan tapi ya syukurlah masih berjalan dengan iya. luar biasa.
2: Jengkel
0: gitu
2: tapi
0: ya,
2: jalan
0: iya. Walaupun satu jengkel sambil pukul-pukul muka-muka tetap kesel gitu kan. Oke, kalau adik Ciza ada gak nih kira-kira yang apa ya, momen paling serunya atau paling gak serunya lah. Pakai mic dong biar suara
3: apa ya,
0: keren ya.
3: Ada gak ya?
0: Dia yang ditanya, dia nanya ke yang lain.
3: Ada, mungkin ada tapi lupa.
0: Oh, ya. Ini parah sih ini Gen Z tapi lupanya parah ini.
3: Iya. Paling sering tuh lupa lirik itu oh, gila okay. itu. Gak bisa banget itu.
0: Ini jadi momen yang paling sering lah ya.
3: Sangat sering gak ya? Oh iya sering.
0: Oh sering. Kalau Kak Samuel ada gak nih Kak? Yang momen pribadi deh, pribadi yang terkait musik atau pas manggung gitu yang nggak terlupakan.
4: Iya sama sih sama Kak Apris waktu konser kemarin di Kepa, acara apa ya, Wonderful eh? Ya Wonderful Indonesia. Iya sama Toton Kriwa itu. Kami itu udah prepare 5 lagu gitulah, jadi tapi di cut 3 jadi mainnya 2 do gitu. Okay. Itu agak ya nyesek sih.
0: Satu rasa ini, kalau satu kesel semua pokoknya ya satu momen. Ini sebenarnya kak, kalau dari The Towns Band sendiri punya media sosial gak sih kak? Entah Instagram, Facebook, YouTube atau gitu kan?
2: Untuk sosmed kita kayaknya belum ada ya kak Ferry?
0: Berarti saya ini harus belum buat ada, sih
2: iya. Baru, siapa, baru mau rencana
0: iya.
2: dibuat sih.
0: Biar makin terkenal lah ya kak ya kan, biar
2: amin,
0: betul
2: amin.
0: Yang tahu bukan cuma masyarakat Belu, bahkan sampai seluruh Indonesia tahu nih. Kan tadi motonya mau mengguncangkan, mengobrak-abrik dunia ini.
2: Ya, ngomong.
0: Iya kan, betul kan?
1: Betul sih. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita prepare untuk buat media sosial untuk promosi kayak gitu. Karena memang kita agak sedikit terlambat di media promosi kayak media sosial gitu karena event-event mingguan yang memang terlalu padat yang harus kita eksekusi kan. Contoh kayak kafe itu memang harus tiap malam minggu itu harus kita eksekusi.
0: Oh, berarti memang kesibukannya ini ya. Kayaknya perlu manajer, perlu rekrut saya kah kak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ini jadi manajer, kayaknya perlu banget ini udahan ini.
1: Bisa kan.
0: Okay. Pasti ada rencana lah ya kak ya untuk ya. Membuat medsos pasti karena pasti. Untuk media promosinya ya kak ya. Oke, terima kasih nih obrolannya luar biasa ya. Masih sanggup ya untuk membawakan lagu-lagu tentunya ya.
3: Masih sanggup.
0: Nah, masih sanggup ya untuk pendengar dan penonton setia Rarinet. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada nih beberapa lagu yang akan ditampilkan. Langsung saja ini dia, The Thanos Band.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai produk dan app store. RRI Digital.

gak kerasa ya, luar biasa. Ini sudah banyak sekali lagu-lagu yang dibawakan oleh The Tainos Band. Tepuk tangan lagi dong. Wow, seru sekali dari awal sampai akhir ya, dengan lagu-lagu yang luar biasa. Dan kebetulan tadi lagu-lagu memang yang saya suka, dan pasti ini anak muda banget lah ya kakak ya. Oke, tentunya ya, terima kasih banyak ini untuk penonton dan juga pendengar dari RINet yang sudah stay dari awal hingga akhir. Dan tentunya tak juga lupa terima kasih untuk The Tainos Band. Ada Kak Apris, terima kasih Kak, ada Kak Samuel, ada Adik Kiza, dan juga ada Kak Ferry ya, sudah bersama kita nih tentunya menghibur dari seluruh penonton dan pendengar RINet dimanapun berada. Oke, tentunya thank you sekali lagi saya ucapkan, dan saya tentunya saya Vivi Dinda dan tim pamit undur diri dari hadapan Anda. See you di lain kesempatan dan

0: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
1: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
2: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
3: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
0: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
3: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
4: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
3: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
0: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak. Pak Rendra cepatkan menghubungi warga.
5: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
2: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong, Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
0: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
6: Ternyata persiapan itu penting ya. Pak, Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
1: Sudah, yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
0: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
1: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
3: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
6: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
4: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
0: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
1: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
3: Baik, Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
4: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
1: Ide bagus, Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
0: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
3: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
6: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang ibu sudah mulai paham.
4: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
1: Betul, betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
0: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: mengenal perih bahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
5: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang. Tidak.
7: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat, seal the fate.
1: Baik, teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan berani mengumpat.
4: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
4: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
5: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
5: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey,
1: es krim. Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alsi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

the jam lag non-stop, dude. Just music.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Yeah.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kamu lagi dengerin Just Music.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Arantia Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Not the jam lagoon, stop the just music.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, saya Maria Yulita Usimandonsa, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, hadir di hadapan Anda membawakan renungan dengan judul Dari Altar Menuju Kehidupan. Dasar Biblis dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, di dalam perjalanan hidup ini, setiap orang pasti pernah merasakan lapar. Bukan hanya lapar secara jasmani, tetapi juga lapar dalam hati. Ada saat-saat ketika tubuh kita kenyang, rumah kita cukup, pekerjaan berjalan baik, keluarga terlihat bahagia, tetapi jauh di dalam hati masih ada ruang kosong yang tidak dapat dijelaskan. Kita merindukan damai, penghiburan, penerimaan, dan kasih yang sejati. Banyak orang berusaha mengisi kekosongan itu dengan berbagai hal, harta, kesibukan, hiburan, jabatan, atau pengakuan dari orang lain. Namun setelah semuanya diperoleh, seringkali hati tetap merasa haus. Mengapa? Karena hati manusia diciptakan untuk Allah. Hanya Allah yang mampu mengisi kerinduan terdalam manusia. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58, Yesus menyatakan dirinya sebagai jawaban atas kelaparan terdalam manusia itu. "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Sabda ini bukan sekedar ajaran untuk percaya kepadanya. Sabda ini adalah pernyataan kasih yang luar biasa. Yesus tidak hanya datang untuk mengajar manusia. Ia tidak datang hanya untuk menyembuhkan orang sakit atau menghibur mereka yang menderita. Ia datang untuk memberikan dirinya sebagai makanan bagi kehidupan dunia. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan orang yang mencintai dengan memberikan sebagian dari dirinya.
Seorang ibu memberikan waktu dan tenaganya bagi anak-anaknya. Seorang ayah bekerja keras demi keluarga. Seorang sahabat memberikan perhatian saat kita sedang berduka. Namun, kasih Yesus melampaui semuanya itu. Yesus tidak hanya memberikan waktunya. Ia tidak hanya memberikan mujizatnya. Ia memberikan seluruh dirinya. Tubuhnya diserahkan, darahnya dicurahkan, hidupnya dikorbankan demi keselamatan kita. Di kayu salib, Yesus menunjukkan cinta yang tanpa syarat. Ia tidak menunggu manusia menjadi sempurna untuk dicintai. Ia tidak menunggu manusia berhenti berdosa. Justru ketika manusia masih berdosa, ia menyerahkan hidupnya. Karena itulah, Ekaristi menjadi tanda kasih terbesar Allah kepada manusia. Setiap kali kita menghadiri Misa Kudus, kita tidak sekedar mengikuti sebuah upacara keagamaan. Kita sedang berjumpa dengan Yesus yang kembali memberikan dirinya kepada kita. Betapa sering kita menerima Komuni Kudus tanpa sungguh menyadari siapa yang kita sambut. Di dalam hosti yang sederhana itu, hadir Kristus yang sama, yang lahir di Betlehem, yang berjalan di Galilea, yang menangis di makam Lazarus, yang memikul salib ke Golgota, yang wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, salah satu ketakutan terbesar manusia adalah ditinggalkan. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai, kita takut menghadapi penderitaan sendirian, kita takut ketika hidup terasa gelap dan tidak ada yang mengerti pergumulan kita. Namun melalui Ekaristi, Yesus memberikan sebuah jaminan yang luar biasa. Ia tidak pernah meninggalkan kita, ia tidak hanya tinggal di surga dan memandang dunia dari kejauhan. Ia memilih tinggal dekat dengan umatnya. Ia hadir di altar-altar gereja di seluruh dunia. Ia hadir dalam sakramen Maha Kudus. Ia hadir dalam komuni yang kita sambut. Saat kita berlutut dan menerima tubuh Kristus, Tuhan seakan berkata, "Aku tahu lukamu, aku tahu air matamu, aku tahu kegagalanmu, aku tahu dosamu. Tetapi aku tetap datang kepadamu karena aku mencintaimu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seperti ini. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang memikul beban berat. Ada yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dicintai. Ada yang sedang bergumul dengan masalah keluarga. Ada yang merasa hidupnya gagal. Ada yang kecewa karena doa-doanya belum terjawab. Ada yang merasa tidak berharga karena masa lalunya. Bahkan mungkin ada yang bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih peduli kepadaku? Injil hari ini memberikan jawaban yang sangat jelas. Jika Tuhan rela memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak peduli kepada kita? Ekaristi adalah bukti bahwa kita sangat berharga di mata Allah. Ketika dunia menilai kita berdasarkan keberhasilan, Tuhan melihat hati kita. Ketika manusia menghitung kesalahan kita, Tuhan menawarkan pengampunan. Ketika orang lain menjauh, Tuhan justru mendekat. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan berkata, "Aku tinggal di dalammu dan engkau tinggal di dalam aku." Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Menerima Ekaristi berarti menerima hidup Kristus ke dalam diri kita. Artinya, kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Jika kita menerima tubuh Kristus, maka kita juga dipanggil menjadi tubuh Kristus bagi dunia. Kita dipanggil menjadi penghibur bagi yang sedih, menjadi harapan bagi yang putus asa, menjadi pengampunan bagi yang bersalah, menjadi kasih bagi mereka yang merasa tidak dicintai. Sayangnya, kadang-kadang kita rajin menerima komuni, tetapi sulit mengampuni sesama.
Kita datang ke gereja setiap minggu, tetapi masih menyimpan kebencian. Kita berdoa dengan khusus, tetapi kurang peduli terhadap penderitaan orang lain. Padahal, buah sejati dari Ekaristi adalah kasih. Semakin sering kita menerima Kristus dengan hati yang terbuka, semakin hati kita diubah menjadi serupa dengan hatinya. Semoga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke, selamat pagi teman Pro2. Kita jumpa lagi di Sepada Pro2 FM ya. Selamat pagi teman Pro2. Oke, pagi ini kita mau ngasih informasi-informasi yang menarik buat kamu teman Pro2. Ya kan, informasi yang juga apa ya, unik-unik gitu kan, yang terbaru, terkini, terupdate. Oke, kali ini kita mau ngebahas tren capsule wardrobe. Apakah itu? Oke, jadi belakangan itu teman Pro2, tren capsule wardrobe ini semakin banyak dilirik anak muda yang mulai lelah dengan budaya fast fashion ya, dan juga kebiasaan belanja impulsif. Jadi konsep ini mendorong seseorang mempunyai koleksi pakaian lebih sedikit tetapi tetap mudah dipadupadankan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, populer di media sosial, gaya berpakaian minimalis ini kerap dianggap sebagai solusi agar tetap fashionable tanpa harus terus gitu ya membeli pakaian baru gitu. Namun menerapkan capsule wardrobe ternyata juga mengubah cara seseorang memandang belanja fashion dan rutinitas harian mereka. Nah, seorang pekerja di perusahaan swasta bernama Lia mulai mencoba capsule wardrobe sekitar setahun lalu setelah merasa isi lemarinya semakin penuh, tetapi tetap bingung memilih pakaian setiap pagi. Ia mengaku dulu cukup sering membeli pakaian karena tergoda dengan tren di media sosial dan juga promo belanja online gitu. Dan kebiasaan itu perlahan membuatnya sadar banyak pakaian yang akhirnya jarang dipakai. Dari situ Lia mulai memilah isi lemarinya dan juga mempertahankan pakaian dengan warna setiap model yang mudah dipadupadan. Dan kini sebagian besar koleksi pakaian Lia didominasi warna netral seperti hitam, putih, coklat, abu-abu, dan juga navy. Menurutnya jumlah pakaian yang lebih sedikit ini justru membuat kesehariannya terasa lebih praktis gitu. Meski begitu, ia mengaku sempat merasa kurang percaya diri ketika harus menghadiri acara sosial atau bertemu dengan teman-temannya. Sementara itu, seorang karyawan swasta bernama Eric mulai menerapkan capsule wardrobe karena merasa terlalu sering membeli pakaian yang akhirnya hanya dipakai sekali atau dua kali. Ia mengatakan bahwa kebiasaan belanjanya dulu banyak dipengaruhi tren yang cepat berganti di media sosial. Menurut Eric, memiliki terlalu banyak pilihan pakaian justru membuatnya lebih sulit menentukan outfit harian gitu. Ia kemudian mulai mengurangi koleksi pakaian dan memilih model yang lebih sederhana dan juga tahan lama, seperti kemeja polos, kaos polos, dan celana bahan warna netral, juga sneakers putih yang menjadi kombinasi paling sering dipakai untuk bekerja maupun hangout. Dan selain lebih praktis, Eric mengaku pengeluaran untuk fashion kini jauh lebih terkontrol dibanding sebelumnya. Dan menurut Eric sendiri, capsule wardrobe bukan berarti berhenti mengikuti fashion, melainkan menjadi lebih sadar terhadap kebutuhan pribadi dan kebiasaan konsumsi. Setuju gak teman Pro2? Wah, ini keren banget sih, di tengah ekonomi yang seperti sekarang ini, capsule wardrobe kayaknya bisa jadi pilihan yang efisien dan juga ramah lingkungan, ramah kantong ya, buat generasi muda dan buat kita semua sih ya, yang pintar untuk memadubadankan pakaian gitu. Jadi tanpa harus ketinggalan fashion, kita tetap ya update gitu kan. Oke, tetap di Sepada, informasi lain bakal kita hadirkan terus buat kamu. So stay cool.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu masih di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Tahu enggak sih Airbus mengumumkan bahwa armada berbadan lebar A350-1000 ULR ini milik dari Airbus yang dirancang mampu terbang hingga 22 jam tanpa henti telah sukses menyelesaikan tahap uji terbang perdananya, teman Pro 2. Nah, uji terbang yang dilepas dari fasilitas Airbus di kota Toulouse, Prancis, bagian selatan ini sekaligus menandai dimulainya fase pengujian lanjutan selama 2 bulan ke depan. Dan pesawat pengujian ini bertujuan untuk menyertifikasi serangkaian modifikasi yang diadaptasi dari 3 versi A350 sebelumnya, termasuk penambahan kapasitas tangki bahan bakar yang memungkinkan armada ini melesat menempuh jarak hingga sekitar 18.500 km. Wah, gila sih ya, 22 jam mengudara tanpa henti, kalah nih kita ya. Kita cuma 19 jam aja nih di Pro 2 Tambuh. Oke, jadi teman Pro 2, pesawat yang dipasarkan dengan kode ULR atau Ultra Long Range ini merupakan satu dari 12 unit armada yang secara khusus dipesan oleh maskapai asal Australia Qantas guna merealisasikan rute penerbangan langsung yang menghubungkan Sydney dan juga London. Pihak Airbus saat ini menargetkan pengiriman unit A350-1000 ULR perdana kepada Qantas pada April 2027, bergeser dari tenggat awal maskapai yang sebelumnya berharap dapat mengoperasikan rute tanpa henti tersebut pada tahun 2025. Kehadiran armada baru ini diproyeksikan mendisrupsi rekor jarak tempuh penerbangan global sebagai perbandingan ya. Rute penerbangan komersial terpanjang yang beroperasi saat ini masih dipegang oleh layanan Singapore Airlines untuk rute Singapura menuju New York yang menempuh jarak 15.350 km dengan waktu perjalanan lebih dari 18 jam. Kali ini 22 jam ya teman Pro 2. Gila sih, pengen coba enggak? Ya, terasa deg-degan banget nih. Uji nyali juga ya kalau naik ini ya. Oke teman Pro 2, tetap di Spada. Selamat pagi.

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terkadang melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, kepilih. Jadi dari belakang layar, langsung ke belakang layar.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!